Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: sayang.
1: 97,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu masih bareng Jihan teman-teman di pada selamat pagi teman Pro 2. Jadi tuan putri dari Asila nemenin kalian semua gitu kan di pagi hari ini. Apakah hari ini sudah berjalan dengan baik sesuai dengan rencana-rencana kalian yang pengen olahraga di pagi hari atau enggak? Masih ngantuk enggak mau gitu. Gak apa-apa teman-teman Pro 2, it's up to you. Tapi jangan sampai planning-planning kalian terhambat gitu ya, gara-gara kalian mager. Sayang banget, apalagi lagi weekend, kapan lagi gitu kan bisa punya banyak waktu luang. Tapi jangan sampai lupa teman-teman Pro 2, tetap protek badan kalian dengan minum air putih biar hidrasi badannya terjaga. Apalagi jangan sampai lupa untuk pakai sunscreen di tengah hiruk pikuk udara yang sangat amat tidak bagus ini gitu kan teman-teman Pro 2. Jangan sampai lupa, bukan udaranya aja yang gak bagus sebenarnya, mataharinya juga udah mulai bikin sakit kan kalau misalnya terus-terusan terpapar. Apalagi yang aku baca kalau misalnya kita terpapar terus-terusan matahari bisa menyebabkan kanker, karena sekarang udah pokoknya ada tembusan apa ya, UV, sinar UV atau apa, nanti kalian baca atau nanti bakalan aku kasih tahu gitu ya, takutnya nanti dibilang sok tahu. Nanti aku kasih tahu, aku kasih lihat sumbernya. Jadi tuh sunscreen tuh penting banget guys, dan menurutku ya reapply sunscreen itu bikin kita bikin makin terprotek gitu kan. Cuman emang kadang-kadang tuh banyak orang-orang yang suka banget gak cocok sama sunscreennya, ya gak sih? Kalian juga orang-orang yang kayak gitu gak sih? Sunscreen kan banyak banget gitu ya. Bahkan nih sampai dosen di UB sendiri berhasil ngolah limbah jagung, rambut jagung sorry, jadi sunscreen yang SPF-nya 50. Keren banget gak sih? Jadi kalau misalnya aku baca dari Volkatif gitu ya, peneliti dari Universitas Brawijaya yang menciptakan sunscreen dengan SPF 50 ramah lingkungan untuk anak-anak menggunakan sutra jagung, limbah pertanian yang biasanya dibuang, dirancang untuk, oh ini untuk anak-anak berusia 4-14 tahun. Sunscreennya semprot, membantu melembabkan dengan bahan-bahan berbasis tumbuhan, minyak esensial dan juga lavender. Proyek ini tuh juga bertujuan untuk mengurangi limbah pertanian dengan bekerja dengan petani di seluruh Jawa, di sini ya masih di seluruh Jawa, untuk mendapatkan sutra jagung. Pimpinannya itu Dr. Rosalina Ariesta. Dan untuk sunscreen ini nih teman-teman Pro 2 disiapin untuk produksi massal dengan Martha Tilla Art Group. Keren banget sih, menunjukkan bagaimana bahan-bahan limbah lokal bisa diubah menjadi produk berharga yang berkelanjutan. Biarpun mungkin kalian gak bisa pakai, cuman kalian tuh bisa pakai, bisa beli buat adik kalian, ponakan, atau bahkan anak kalian gitu kan teman-teman Pro 2. Karena kalau misalnya kita ngelihat banyak banget brand-brand sunscreen, lebih proud of yang lokal-lokal gak sih? Apalagi yang menciptakan kayak tercipta dari bahan-bahan yang menurutku didaur ulang dengan baik gitu. Kayak misalnya limbah pertanian, jagung bisa jadi sunscreen gitu kan teman-teman Pro 2. Yang kelola juga orang-orang Indonesia juga. Jadi jangan sampai lupa kalau misalnya memang mereka udah launching, lihat-lihat terus beli kalau misalnya kalian punya keluarga yang kisaran umurnya 4-14 tahun.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari. Hits music.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada wifi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari wifi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat. Produk FM.

0: Dari desa, Indonesia bermula. Dari desa, masa depan bangsa dibangun. Astacita hadir membawa harapan, 8 cita-cita untuk Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Membangun desa berarti jalan yang lebih baik, pendidikan yang merata, layanan kesehatan yang mudah dijangkau, serta ekonomi rakyat yang terus tumbuh.
1: Energy, energy, energy.
2: Hit music,
3: hit music,
2: hit music.
1: Your number one station in your heart.
2: The music,
3: the music.
4: Cuma di Produa FM yang bisa bikin teman Produa single.
5: Produa FM, teman terbaik kamu.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Sebelum kita lanjut teman-teman Pro 2, aku mau ngasih tahu lagi event Badonci buat kalian semua yang pengen banget ikutan seru event seru tahun ini gitu kan, dan gak akan ketakutan gara-gara gagal total di beberapa event terakhir. Tenang aja, karena Badonci Fest yang asli dan baru bakalan hadir, dipromotorin sama promotor lokal juga dengan line up yang luar biasa bakalan ada buat kalian semua. Nah, buat kalian yang pengen tahu line up-nya siapa aja, ada It Gitaf, ada Nadif Basalama, ada Gia Indrawati, ada Toton Karibo, dan bakalan dimeriahin juga dengan performance dari artis lokal kayak Isti Jolistri, ada Dandi Barakati dan Koko Lens. Dan kalian bakalan diajak buat Badonci sama-sama senang sama-sama. Catat guys, tanggalnya di 16 Mei 2026, kawasan ikonik Pohon Kasih Megamas Manado di tempatnya gitu ya. Dan gak usah ragu-ragu lagi, kalau kalian pengen beli tiket Badonci Fest bisa di loket.com atau referral aja di Instagram atau di TikTok @pro2manado, duanya pakai angka. Jangan sampai lupa seru-seruan bareng Badonci sama teman-teman kalian.
1: It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Artis-artis apa yang kalau makan gak gede-gede?
1: Artis stunting.
0: Huh? Ih, kok stunting sih?
1: Badan gak gede-gede apalagi gak berkembang jadi salah satu tanda awal stunting kan?
0: Lah, emang iya?
1: Ih, seriusan. Makanya kita gak boleh meremehkan dan harus teliti sama tanda-tanda dan cara pencegahan stunting.
0: Benar juga ya?
1: Eh, tapi artis apa yang kalau makan gak gede-gede jawabannya apa sih?
0: Lah, gak tahu. Tadi maksudnya aku mau nanya sama kamu jawabannya apa?
1: Emang aku tahu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Thank you so much teman-teman Pro 2 buat hari ini. Jadi bakalan ada Lydia nemenin kalian di santai siang gitu ya teman-teman Pro 2. Dilihat dari cuacanya cukup cerah, jadi kayaknya cocok untuk menjalani planning-planning kalian yang mau jalan-jalan atau mau ke suatu tempat yang udah direncanain gitu ya teman-teman Pro 2. And make sure teman-teman jangan sampai lupa untuk jaga kesehatan kalian di tengah cuaca dan juga banyak banget simpang siur tentang virus-virus yang ada gitu ya. Jangan sampai kita juga terkena imbasnya. Jadi harus tetap hati-hati, jaga kesehatan, jaga kebersihan diri, dan stay hydrated. Jadi aku sampai sini dulu. Thank you so much sekali lagi. Nanti kita ketemu lagi di besok hari. And happy weekend semuanya. Bye-bye.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Masih bersama saya, Mama Eyan. Dalam acara Jamu, Jangan Mau Ditipu. Kira hidup cermat, biar kamu tidak jadi korban penipuan data pribadi. Jangan asal memberikan foto KTP, password, alamat, dan kode OTP-mu kepada orang yang tidak dipercaya apalagi tidak dikenal. Dan jangan klik link mencurigakan dari pesan WhatsApp-mu. Gampang banget kan? Ingat pesan penting ini dan sampai bertemu kembali dalam acara Jamu. Jangan mau ditipu.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikitpun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri. Sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo, yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?
3: Sembilan tujuh koma tujuh.

Zaman boleh berubah, tren bisa berganti, tapi satu hal yang gak boleh kita tinggalin, yaitu nilai-nilai Pancasila. Dari toleransi antar teman sampai saling bantu di tengah kesibukan, dari berani berpendapat sampai mau dengerin pendapat orang lain, semua itu wujud nyatanya Pancasila loh. Oh iya, ngomongin Pancasila, bukan cuma soal hafal 5 sila aja, tapi soal ngejalanin nilainya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita anak muda punya peran penting, bangun bangsa bukan nunggu nanti, tapi mulai dari sekarang. Yuk jadi generasi keren yang gak cuma cakap digital, tapi juga kuat akan nilai. Pancasila, dasar kita, arah kita.

0: Pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.
1: Tujuh koma tujuh.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Santai siang menemani teman Produa dari kawasan Puncak Tikala bareng Lydia Karisti di Produa Mare, teman terbaik kamu ya. Good morning, selamat menjelang siang buat teman Produa di hari Minggu ini ya. Udah tanggal 10 bulan yang kelima tahun 2026 ya. Gak kerasa 10 hari di bulan yang kelima teman Produa udah kita lewatin ya. 9 hari dan 10 harinya ini bakalan menjadi hari yang terbaik menurut aku sih teman Produa ya. Salam jumpa buat kamu semua teman Produa dari kawasan Puncak Tikala, bakalan menemani siangnya teman Produa pastinya di Santai Siang. Gak usah lama-lama, pasti udah pada tahu kalau di Santai Siang itu bakalan dibuka sama segmen request. Jadi of course buat kalian semua yang pengen dengerin lagu favorit di menjelang siang hari ini, langsung aja gabung bareng Lydia di sini. Tapi wajib banget bahas topik dulu ya. Pasti udah kebaca ya, karena aku juga udah sempat live TikTok nih, lagi live banget. Dan kalau kalian gabung bareng TikTok kita pasti udah langsung tahu kalau kita punya topik di siang hari ini ya. Kalau misalnya kamu bisa jadi superhero, pengen jadi superhero apa atau yang mana ya, terus kasih tahu alasannya sambil bisa request lagu dan juga salam-salam. Buat yang lain juga teman Produa yang pengen bergabung di hari Minggu ini, boleh dong ya. Bukan cuma dari TikTok aja nih, kalian bisa bergabung dari WhatsApp kita di 0851 98 9797. Sekali lagi di 0851 98 9797. Teman Produa bisa bergabung request lagu dan sekalian bahas topik juga ya. Kalau kalian boleh jadi superhero, pengen jadi superhero apa ya, terus kasih tahu alasannya kenapa, dan langsung aja request lagu juga kirim-kirim salam ya. Kalau ngomongin soal yang namanya weekend nih teman Produa, pasti ada di antar kamu yang banyak banget rencana hari ini mau kemana, sama siapa ya, udah disusun rapi jam berapa bangunnya, apa aja yang bakalan dibawa, dan kira-kira outfit ya atau OOTD hari ini mau pakai apa biar Instagramnya full banget sama OOTD-nya kamu pastinya ya. Tapi ada juga pastinya di antara teman Produa yang hari ini langsung mikir, udah deh seharian istirahat aja ya. Sebenarnya ya, kalau aku hari ini pengen banget istirahat ya, tapi gak salah juga untuk temenin teman Produa karena seru ya kalau kita ngobrol-ngobrol juga ya teman Produa, daripada cuman di rumah doang ya. Buat kamu juga yang hari ini memutuskan buat di rumah aja, tenang aja, Produa masih bakalan temenin kamu dan Santai Siang bakal menemani kamu sampai jam 3 sore ya. Jadi tetap aja di sini sambil nungguin yang pengen request, langsung aja gabung.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2.

Hai Kei Teman Pradua, kalian semua masih ditemani sama Lydia Karisti dari kawasan Puncak Tikala ya. Mudah-mudahan siang hari ini aku bisa jadi teman terbaik kamu, menemani serangkaian aktivitas kalian di siang hingga menjelang sore ya. Kalau ngomongin soal aktivitas, pasti kita punya aktivitas berbeda-beda saat ini ya. Kalau aku lagi kerja, siaran, teman Pradua mungkin di rumah lagi tiduran aja. Yang hari Minggunya juga harus kerja hari ini dan lagi menunggu waktu untuk kerja, aku cuma mau bilang semangat aja ya buat kamu ya. Walaupun emang kita lihat di luar sana ya, teman-teman kita udah pada apa ya, tiduran tiduran kayak apa ya istilahnya ya, tiduran yang emang nggak ada pikiran buat bangun dan siap-siap kerja gitu ya. Tapi kita harus kerja ya, semangat aja teman Pradua ya, kita butuh cuan juga kan. Yang paling pasti bersyukur karena kita masih punya kesempatan ya buat apa ya, dikasih kerjaan sama Tuhan ya kan. Karena di luar sana juga aduh sulit banget tuh cari yang namanya kerjaan ya. Tapi ngomong-ngomong, seandainya hari ini kamu dikasih kesempatan buat bim salah bim jadi superhero gitu teman Pradua, kira-kira kalian pengen jadi superhero apa ya? Superhero atau Wonder Woman atau apa aja gitu. Kalau aku sih belum kepikiran ya, nanti aku pikir-pikir dulu lah teman Pradua ya, karena aku juga baru dapat topik ini ya, biar seru aja. Sambil nanti kalian bisa request juga ya, langsung aja gabung di WhatsApp-nya kita di 0851-9889797. Sekali lagi di 0851-9889797, atau bisa bergabung dari Instagram juga di @pradua mana duanya pakai angka. Dan pastinya di TikTok jangan lupa tetap yang layarnya ya, supaya bisa makin banyak yang gabung. Aku bacain dulu TikTok yang udah pada mampir-mampir nih teman.

Pro 2. Halo semuanya, thank you banget ya udah bergabung sama Pro 2. Mana deh pastinya ya. Semoga kita bisa menghibur siangnya teman Pro 2 ya. Buat Lilin San, halo, selamat siang. Buat Lox juga. Terus siapa lagi nih? Aku bocil pembaik. Kamu siapa sih, bocil? Thank you ya udah kasih ucapannya ya. Berkah selalu juga buat kamu ya. Buat kakakku, Kakak Henny yang tercantik di Pro 4. Thank you banget untuk ucapan ulang tahunnya ya. Oke, okay, nanti traktirannya sekalian aja ya, Natalan. Oke, okay, Lilin San, thank you banget ya. Kamu juga sehat selalu, bahagia ya, dan pastinya berkah ya. Oke, okay, ada lagi nih, ada Kakak Rusman Ali request lagunya Naf, tak seindah yang semestinya. Kakak Rusman kayaknya belum bisa aku puterin ya sekarang ya. Kalau bisa dari tahun 2020 sampai 2026 deh untuk singlenya ya. Kalau emang ada di bawah itu 10 tahun tapi yang hit saja gitu kakak ya. Nanti diganti lagunya biar siapa tahu ada di sini ya. Sambil bergabung, kira-kira kamu kalau jadi superhero, pengen jadi superhero apa dan kasih tahu alasannya ya. Oke, okay, ada Kakak Heniku ya, Catwoman katanya, biar gak ada yang macam-macam cil. Coba macam-macam ya, digaru kau ya. Bener. Setuju sih Kak Hen, cocok banget sih jadi Catwoman ya, dari bodinya aja udah kelihatan ya. Seksi ya, dan pastinya gak ada yang berani macam-macam ya. Maunya aja di macam-macam nih digaruk ya Kak Hen ya. Oke, okay, thank you Kak Hen udah bergabung. Untuk Kakak Nyong Ari, yes, halo juga ya. Kakak Jerey, Kak Lid mau request dong Samuel Cipta Pencuri Malam. Oh boleh dong sayang, thank you banget ya udah bergabung di sini. Kalau boleh kasih tahu dong Jerey, kamu kalau jadi superhero pengen jadi superhero apa nih? Biar lagunya bisa langsung aku puterin gimana ya. Untuk Kakak Bunga Luli, thank you banget semangatnya ya. Oke, okay, thank you banget semangat juga buat kamu ya Kakak Bunga Luli ya. Pasti cantik nih bunga-bunga luli gitu ya. Oke, okay, Kakak Rusman, Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu. Boleh, boleh banget kalau yang itu kakak ya. Tapi gabung dulu Kakak Rusman, kira-kira kalau Kakak Rusman hari ini boleh milih nih jadi superhero, kira-kira superhero apa? Kakak Jerry juga ya, biar lagunya aku naikin ke list yang pertama ya. Kak Hen, request lagu Alama dong. Kenapa? Lagi jatuh cinta apa gimana? Oke deh, karena kayak ini juga udah gabung best topic, kayaknya aku puterin dulu yang pertama bakalan turun Alama dulu. Selepas itu baru requestan temen-temen ya. Nah makanya kalau pengen gabung di sini, bahas dulu topik biar lagunya segera aku puterin yang duluan ya. Oke, kalau gitu udah 3 single teman Pro 2 bakalan turun ya. Semoga bisa menghibur kamu semua dan juga yang request ya. Dibuka sama Rizky Febian featuring Adrian Khalif dengan Alama. Happy listening.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Oke, teman Pre2, sesi pertama udah diputerin 3 single yang di request sama teman Pre2 dari TikTok. Thank you banget teman-teman yang udah bergabung dari TikTok ya siang hari ini ya di sesi yang pertama. Kak Henny tadi udah lamanya ya. Samuel Cipta Mencuri Malam dan juga ada Kakak Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Ya udah, kalau udah enggak rindu enggak usah dipaksa ya. Yang harus dipaksa itu kalau dia masih ngutang ya udah dipaksa aja bayar utangnya, iya kan? Bercanda ya teman Pre2 ya. Oke, kali ini teman Pre2 aku bakal temenin kamu di sesi yang kedua. Masih bacain requestannya semua teman Pre2. Jadi buat kamu yang pengen request, buru gabung aja di sini ya. Di line WhatsAppnya Pre2 0851 9887 9797. Kamu bisa request ya, sekalian juga bahas topik kita. Kalau kamu hari ini dikasih kesempatan jadi superhero, kamu pengen jadi superhero apa ya? Terus kasih tahu alasannya. Sambil aku bacain dulu yang udah gabung-gabung di sini ya. Oke, selamat siang aja buat kalian yang masih stay tune ya. Ada Kakak Lindinsan, Rusman, Kakak Yanuar juga ya. Ya udah mampir-mampir juga tadi, thank you banget. Jangan lupa tap-tap layarnya biar makin banyak yang gabung bareng kita di siang ini ya. Oke, bacain dulu teman Pre2. Katanya tadi Lindinsan DPLCD ampere jebol, Batap so 5K. Thank you BA-nya kita ya. Baik banget sih. Grupnya kamu mana nih? Belum pada bangun ya? Rusman Ali, kalau hari ini pilih jadi superhero Shiva, jangan panggil aku bocah paman. Usia aku udah 45 ya. Paman panggil paman nih kayaknya ya. Oke, thank you banget. Kalau ngomongin soal Siva ya, sekecil itu tapi bisa hampir semua hal bisa dilakuin. Ya. Kayaknya memang bakalan jadi superhero juga ya. Thank you banget Kakak Rusman udah bergabung. Ada juga Kakak Jere yang lagunya udah diputerin tadi ya. Pengen jadi Doctor Strange ya. Bisa teleport interdimensi gitu ya. Bener, mau kemana bisa ya kan, tinggal main-main jalan aja, ngilang aja gitu ya, tiba-tiba udah muncul lagi di rumahnya orang ya, di sunbay itu ya. Kasian, siapa bilang superhero repot ya. Enggak ya, enggak semua superhero repot, mereka tuh ada waktu-waktunya buat santai juga. Apa iya ya. Oke, Kakak Cahaya tadi request Salma Salsabil, yang ada aja ya Kakak ya. Bakalan aku puterin Jenuh Tapi Butuh nanti ya. Selepas lagunya Lindinsan, mohon maaf ya. Lindinsan udah request duluan tadi Bruno Mars Cha-Cha-Cha ya. Nanti selepas itu baru deh aku puterin untuk lagunya Salma Kakak Cahaya. Thank you ya. Selanjutnya siapa lagi nih? Sebenarnya kita yang mau puter waktu Lindinsan dari request, karena dia nih mau jadi superhero ya. Dia mau jadi diri sendiri, bagaimana ini ya? Karena kata kalau jadi diri sendiri aja serepot. Mau jadi superhero ya, sebentar mau tak kurang jam ngopi deng lihat sunset. Siapa bilang? Makanya jadi Doctor Strange jo, supaya boleh apa tuh kesana kamari tuh. Oke, dari Griffin, halo juga ya. Lindinsan katanya anak lucu tuh, pas misi penyelamatan kong pas balewat di kawasan sementara sunset. Nah mungkin tuh mau basingga duduk dulu ngopi sambil sunsetan. Itulah keuangannya, soal lupa ngapain kewajiban itu DP arti. Superhero tuh mesti ingat, dia itu superhero yang menyelamatkan dunia toh. Jangan cuma mau menyelamatkan ngapain hati yo. Aduh, semain hati lah kumang ini ya. Oke, Boya selamat siang. Boya ya. Selamat siang, thank you ya udah bergabung bareng kita di sini ya. Iyo, kenapa dia so ada? Kalau Boya, kenapa dahun ini mau jadi superhero? Nah, di mau jadi superhero kata karena jadi diri sendiri aja sulit, apalagi jadi superhero. Iya juga sih. Emang ini hidup sesulit itu dan serepot itu. Schedule kue. Santai dong, kalau kita suka jadi superhero ya, karena kayaknya Doctor Strange juga jadi apa ya? Motivasi pak kita untuk jadi superhero supaya kemanapun boleh. Pas ada apa ya, contohnya dang teman Pre2 pas ada konser misalnya di Jakarta ya, kita boleh ke sana.
Iya tuh, tinggal main hilang-hilang jalan-jalan aja sesampai ya. Sama kayak kakak Nata nih, kalau dia kata bisa pilih, dia suka jadi Superman. Bukan karena DP kekuatan, tapi karena dia tetap manusia biasa yang harus mikirin sekolah, kerjaan, keluarga, sambil nolong orang. Relate dengan kehidupan sehari-hari. Hampir benar sih kalau Spider-Man ya. Karena kan orang memang kalau jadi manusia biasa memang harus beraktivitas seperti biasa dang toh. Kerja, kuliah ya, makan, minum, bergaul ke Sunbay misalnya nih. Kalau di Manado kan banyak juga anak-anak muda ke Sunbay dan tempat-tempat ngopi lainnya nih teman Pradua ya. Lihat sunset, tapi dia juga sering nolong orang. Kan menurut kita nolong orang bukan cuman sekedar orang menghilang terbang-terbang atau bagaimana tuh. Mungkin menurut menolong orang di sekitarnya kita begitu yang membutuhkan ya, itu kayak Spider-Man dalam lingkungan kecil begitu. Itu kan harus jadi Spider-Man ya gak sih? Oke, okay, masih Boya. KG sementara mau seselamat orang kong superhero ada galau dan jadi aduh gak sih yang selalu kok Jangan galau gak sih, kalau ngoni galau bahaya. Namun kita tiba-tiba ngoni lagi selamatkan orang, bawa terbang tuh orang, kok ngoni galau tiba-tiba ngoni lepas, gak lucu kan? Bos, superhero galau cuma tersinggah, bami time kan? Iya, selamatkan DP mental kan? Senang selamatkan tuh orang itu. Ya udahlah, thank you banget nih, so bergabung ya. Untuk topik kita, Boya, karena nyana mau berrequest. Ayo Boya request ya, supaya sekalian di sesi yang kedua ada 3 single. Ini so 2 nih, ada Bruno Mars, Cha-Cha-Cha, dan juga ada lagunya Salma Salsabil yang bakalan kita dengerin sama-sama ya. Gimana kalau gitu, langsung aja ya, kita dengerin 2 single dulu. Nanti kalau ada yang request, jangan lupa bahas topik kita di siang hari ini ya. Ada Bruno Mars, Cha-Cha-Cha, teman Pro 2, happy listening.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

Eh, kita mau Prodi 2 masih balik lagi bareng Lydia Karisti di Prodi 2 Hitlist ya. Di siang hari ini aku punya topik yang kayaknya bikin cukup seru juga ngobrol di TikTok ya. Aku kasih topiknya hari ini untuk teman Prodi 2. Kalau hari ini kamu bisa jadi super hero, kamu pengen jadi superhero apa? Tadi ada Doctor Strange ya, ada juga Spider-Man, terus apa lagi ya? Katanya Siva ya. Siva juga, terus yang lain-lain gimana nih? Kalau pengen bergabung langsung aja di sini kasih tahu kira-kira kamu pengen jadi superhero apa. Tapi ada juga yang nggak milih ya, yang nggak milih superhero, pengennya jadi diri sendiri aja. Entahlah kenapa, apakah dia belum menemukan jati dirinya itu siapa? Bisa dibilang kamu kayaknya adalah CEO yang menyamar kali ya. Bercanda ya teman Prodi 2. Buat kalian yang pengen dengerin dan juga tontonin kita, kalau bisa dari TikTok, karena aku juga ada live TikTok sampai jam 12 aja. Jadi buat kamu langsung aja gabung di sini ya. Kalau gak pengen gabung di TikTok, boleh dari WhatsApp kita aja, request lagu dan bahas topik ya di 0851-988-9797. Sambil nanti aku bakal puterin lagu-lagu yang di request sama teman Prodi 2 ya. Oke, kalau aku sih teman Prodi 2, jujur aja ya, pengen jadi kayak Iron Man. Iron Girl deh kayaknya ya. Bukan karena cuman dia bisa terbang aja ya, tapi karena menurut aku Iron Man itu mengandalkan otak, teknologi, kreativitasnya juga. Banyak masalah yang diselesain ya dengan hal itu ya. Plus punya armor yang canggih ya, yang bisa dipanggil kapan aja. Jelas keren banget dong ya teman Prodi 2, ya kan? Iron Girl ya, karena kalau Iron Man kan aku cewek ya, bukan cewek. Kalau cewek-cewek ya terkesan yang muda. Tadi katanya teman-teman ini udah tua kan? Jadi aku kan perempuan ya gitu ya, jadi kayaknya Iron Girl aja deh gimana ya. Kalau teman Prodi 2 pengen jadi apa nih, superhero apa? Ini sebenarnya banyak banget di TikTok teman Prodi 2, kita udah saling-saling bahasan TikTok juga ya, komen-komen ya. Aduh banyak banget ya, ini mereka semua dari kayaknya memang dari Manado juga ya. Ini BA-BA-nya kita deh kayaknya ya, ada Boya nih, aduh banyak banget nih teman Prodi 2 ya. Orang Manado bilang jangan taruh kira ya komen-komenannya ya. Kita bercanda semua, tapi sebenarnya hati kita baik semuanya ya. Oke, ada Boya, Lilinsan, Always juga. Always apa sih namanya ya, aku lupa nih ya. Nyonya Virgo ya. Nyonya Virgo ya. Pokoknya semuanya yang udah balas-balasan komen-komen, thank you banget udah ngeramein TikTok kita di siang hari ini ya. Boya, sebenarnya ya kita Power Rangers Pink kali, Itmar lagi cuti. Iya. Karena sudah kata dia Power Rangers Pink, tapi dia lagi cuti. Jadi harinya dia jadi bukan pink, jadi kuning kayaknya. Nyonya Virgo, Iron Lady Johos. Iya betul ya, kayaknya Iron Lady dia ya. Soalnya bukan cuman boleh terbang ke sana kemari ya, tapi juga dia ada otaknya, apa ya, melek teknologi juga dan sangat-sangat kreatif ya. Selalu kuat kata jadi Power Ranger. Iya, pokoknya kemana-mana dari zaman berapapun ya, kayaknya Power Rangers ini selalu ada ya. Oke, teman Prodi 2 ya, buat kamu yang pengen bergabung langsung aja gabung di sini ya, karena kayaknya nih teman-teman juga bentar lagi bakal makan siang ya. Betul ya. Jadi memang udah kerasa belum laparnya. Kalau belum, mending request dulu deh ya. Oke, dari Lindinsan, jadi abu-abu monyet dia. Bagaimana waktu abu-abu monyet dang? Oke, dari Sicilia 23. Halo kak, selamat siang dan selamat hari minggu. Selamat hari minggu juga, selamat siang. Selamat menikmati hari libur, selamat beraktivitas buat kamu ya. Oke, teman Prodi 2 ya, aku puterin dulu satu single deh, dua deh buat kamu sambil menunggu yang pengen bergabung siang hari ini ya. Langsung aja bergabung, kasih tahu kira-kira kamu jadi pengen jadi superhero apa. Terus requestan lagunya kamu pengennya apa ya. Sambil nanti dihibur sama Blackpink dengan Go.

Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

0: makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.
1: Teman terbaik kamu.

Baik, itu Mom Radio masih barely di AKC di Satai Siang. Pastinya siang hari ini bakalan terus menemani kamu sampai jam 3 sore ya. Kali ini sampai jam 12 siang segmennya Pro 2 Hitlist. Jadi buat teman-teman yang pengen bergabung, boleh banget langsung aja gabung dari WhatsApp kita di 08.

Siang hari ini lagi menikmati ya menu makan siangnya kamu ya. Semoga ada tenaga yang baru lagi buat beraktivitas di hari Minggu ini ya. Apalagi buat teman-teman yang walaupun hari Minggu harus kerja sama kayak Lydia ya, tetap harus semangat dan pastinya happy dong ya di hari ini ya. Oke, bacain dulu TikTok yang aduh udah banyak banget nih. Mohon maaf tadi aku sempat ninggalin ya, jadi bangku kosong kayaknya. Karena ya biasa lah ya teman perdua, kalian udah pernah tahu ya kalau tiba-tiba cewek-cewek udah ngilang bawa handphone ya dan balik lagi bawa barang tuh udah tahu kenapa ya. Udah ya, aku gak mau bacain soal yang tadi karena banyak banget ya. Kalau yang pengen request boleh ya, tapi harus bahas dulu topik kita ya. Sama kayak kakak Usi, pengen jadi Spider-Man katanya biar aman di gerbang. Gitu ya, langsung terbang aja gitu istilahnya ya. Oke, thank you banget udah bergabung kakak Usi. Request lagu Tak Sarah dari Betran. Boleh banget karena udah bahas topik juga. Ini senang banget nih, gak banyak-banyak nanya, udah langsung bahas topik aja ya. Oke, kalau gitu teman perdua kita bakalan dengerin dulu ya. Ada singlenya Betran, Petoh dengan Tak Searah. Ini lagi aku cariin, tapi lagunya ada, tenang aja kakak Usi ya, bakal aku puterin. Selain itu juga teman perdua, kita bakalan dengerin lagunya Gea ya, dengan Seribu Kali Buat Kamu. Aku pilihin spesial buat kalian di siang hari ini yang udah rajin banget tap-tap layarnya, udah 9K, terus juga udah komen-komenan kita ya, udah banyak banget di TikTok, thank you banget. Gift-giftnya juga thank you banget teman perdua ya. Sambil aku baca ini, aduh mana nih, banyak banget juga ya. Aku bacain dulu teman perdua ya, sebentar ya. Oke, dari kakak Bos Sukari, assalamualaikum, buat siang teteh cantik, gimana kabarnya, sehat? Ini dari Citando daerah Malingping. Oke, Malingping itu di mana kakak ya? Ngomong logat Manado kakak, itu tadi dang sudah ya. Banyak tadi, karena ini banyak juga orang Manado yang lagi gabung. Jadi tadi banyak logat Manado kakak ya. Citando nyimak terus sambil mungkusan kurufuk 2 etean di rumah bosku. Oke, oh lagi bungkus kerupuk ya maksudnya ya, apa bukan nih kakak ya. Oke, selanjutnya masih dari Bos Sukari, tete mau nitip salam buat siapa nih, Bapak Bos Agus Dermawan, terus ada Ketua Ahmad dan Komandan Tisna ya. Semoga sehat selalu dan diberikan umur panjang aja deh sekeluarga buat teteh cantik. Thank you ya kakak ya. 10K ya, makasih banyak nih Lin Lin San. Kita tahu pasti nggak dapat kontribusi banyak sekali di situ sebagai BA ya. Dan besti-besti ada Boya juga ya. Tadi ada siapa lagi, Nyonya Virgo. Mohon maaf nih kalau dia salah-salah baca begitu ya. Dari KKM, bentar, katanya logat Manado. Udah tadi kakak ya, kalau kita pengen ngobrol Manado ya kita ngobrol Manado aja begitu toh. Oke, kalau gitu 2 single dulu bakalan turun menemani kamu teman perdua ya. Sambil kalau pengen request langsung aja request dan bergabung di sini biar Lydia bisa puterin. Tapi ini ada juga yang balas-balas ya, bentar. Oke, kalau dia kata jadi Ant-Man gitu ya, alasannya bisa kemana aja. Iya juga sih, tapi sekecil itu dipaksa kemana aja, gimana? Kalau mau suruh pilih kakak Lydia, mau pilih superhero apa? Udah tadi kakak Derry, kalau aku pilih Iron, apa tadi ya? Nyonya, Iron Lady. Ya sebenarnya sih Iron Man maksudnya, karena kan perempuan, jadi Iron Lady aja, karena bisa terbang ya, punya otak pinter ya, terus dia jago teknologi juga ya, kreatif juga ya, banyak masalah yang dipecahin, pokoknya gitu deh menurut aku Iron Man aja alias Iron Lady ya. Gak tahu ya untuk teman perdua yang lain gimana, ada juga yang pengen jadi Superman ya, pengen jadi Siva tadi ya katanya ya, memang sering nonton Siva deh kayaknya ya. Ant-Man itu bisa segalanya, benar ya, benar, walaupun kecil tapi ya udahlah ya, bisa segalanya, gak usah kita list kira-kira dia bisa apa, kadangkala kita tuh gak bisa, dia bisa gitu ya. Namanya juga superhero ya. Katanya kakak Lox, aku pengen jadi Jokowi Lit.
Oh iya ya, nggak salah sih karena presiden juga superhero buat kita ya, rakyatnya.

Ya, Bapak Presiden ada salam nih ya. Mantan Presiden kita, Bapak Jokowi, ada salam dari Kakak Lok sedih ya. Call me Sultan, Kak, salam Akang dan Pak Kita P. Oh, nama Masya, bilang kita sayang sekali Pak dia. Aduh, bisa ya. Emang bisa salam gitu ya di medsos ini ya, tapi udahlah ya Kakak. Thank you banget katanya untuk nama Masya disalam sama Call Me Sultan nih. Katanya sayang sekali kata begitu ya. Oke, okay, deh teman pro 2 ya. Segitu aja dulu aku baca-baca TikTok ya, dan selanjutnya kita dengerin langsung aja ada Betran Putra Onsuh ya dengan Tasarah, dan juga ada Gia Indrawati Seribu Kali buat teman pro 2 ya. Nanti bakal aku balik lagi kalau masih ada waktunya, karena aku cuman sampai di jam 12 ya. Oke, okay. Aduh masih ada salam-salam nih, gak enak nih kalau gak dibacain, gimana ya. Dari Kakak Derry, kalau bisa segalanya bisa ndak mau selalu ada for kita. Emang paling bisa ini orang Manado, Kang. Dari Kakak Vikram, salam for kita pe istri katanya ya. Kak, ada di Sei Pak Kita. Oke deh. Salam for kita baby nih Kak di Sei. Iya. Istrinya Kakak Vikram, Kakak Irma Naya, ini pasti disayangin banget nih teman pro 2 ya. Sebelahan aja disalamin ya. Gimana yang enggak pernah dapat salam. Udah bercanda ya. Owner Daud Sela. Oh ya. Mami, ya salam for Kakak Vince. Iya, thank you banget Mami ya. Oke, udah dulu teman pro 2, thank you banget yang udah disalam-salam, yang lagi menghabiskan waktu bareng keluarga, istri ya, anak tercinta, suami tercinta. Pokoknya selamat menghabiskan waktu bersama dengan keluarganya teman pro 2 di hari libur ini. Makin banyak sayangnya ya, makin banyak berkah nih kalian. Nih kalau misalnya lagi berhubungan, entahlah pacaran atau suami istri, terus sayang-sayangan mulu gitu teman pro 2 ya, saling ngirim ucapan yang indah-indah ya, pasti tuh akhirnya tuh bakalan baik ya. Kata Boya nih, apalah daya torang jomblo gak ada yang kirim salam, nanti kita aja yang kirim nih spesial untuk Boya. Torang denger dulu nih dua lagu, ada Tasara Betran Putra Onsu dan juga ada Gia Indrawati Seribu Kali.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap

0: Kayaknya kita mau pre-due sesi terakhirnya pre-due hitlist ya. Mau saya thank you buat kalian yang udah request-request ke kita sini ya. Dari kebanyakan nih dari TikTok juga ya yang request ya. Sambil bahas topik kita juga. Aduh, teman-teman nih banyak banget yang saling request ya. Banyak banget yang tapping-tapping nih teman berdua ya. Banyak banget yang udah ninggalin komen-komenannya juga di TikTok. Mohon maaf bukan gak pengen respon ya, tapi aku pantau kok ya. Aku liatin kalian begitu asik saling berbalas-balasan ya. Asal jangan kebawa emosi dan juga kebawa baper ya. Mungkin kalau kebaper ke hal yang positif boleh ya, tapi jangan sampai yang ke negatif ya. Yang penting aman-aman deh, bukan gak mau direspon, tapi emang kan tadi lagi puterin lagu yang udah di request ya teman berdua ya. Oke, aku juga bakalan segera end live karena udah mau jam 12. Thank you banget untuk semua teman perdua yang udah bergabung ya. Pastiin tetap dengerin kita karena sampai jam 3 sore kita masih bakalan temenin kamu untuk seru-seruan lagi teman perdua ya. Jadi terus dengerin kita dan bisa dengerin juga dari frekuensi 97,7 FM lewat aplikasi streaming kita RRI Digital ya teman perdua. Karena untuk live TikTok bakalan segera aku end live. Lu gue end. Enggak ya. Oke, thank you banget. Rame banget di siang hari ini yang udah balas-balasan. Mohon maaf semuanya gak bisa aku balas, gak semua juga bisa kebaca, dan gak semua requestannya teman perdua bisa aku puterin. Karena emang aku juga tadi sempat live-nya itu udah agak jam 10-an lewat ya gitu ya, karena memang ada sesuatu gangguan jaringan di sini teman perdua ya. Nantilah kita ketemu lagi di lain waktu dan lain juga kesempatan. Thank you banget untuk Derry ya, Boya, Lin Linsan, siapa lagi nih? Aku bacain dulu nih. One ya, 1812 ya. Thank you banget, siapa lagi tadi ya, ada Nyonya Virgo yang udah rame-rame banget nih teman perdua, udah saling-saling balas. Semuanya juga yang lagi dengerin kita dan lagi nontonin kita, ada Andra, Priscilia, Kakak Jane, thank you banget, Cancer 94 ya, thank you banget semuanya ya. Mohon maaf aku harus end live TikTok ya gitu teman perdua. Nanti requestannya kalian di lain waktu aja ya, belum bisa aku puterin sekarang karena aku udah mau end live. Mohon maaf untuk obrolan kalian yang seru banget ya, kita sudahin dulu di sini. Nanti kita ketemu lagi di lain waktu, lain kesempatan dengan topik obrolan yang lain yang pastinya bikin seru juga ya. Sekali lagi thank you teman berdua. Semoga kalian bisa jadi superhero di hidupannya kalian ya. Walaupun emang gak selamanya superhero itu adalah sosok yang kita pengenin gitu ya. Biasanya kita juga ada terpikir gak pengen jadi superhero sama kayak tadi ya. Pengen jadi diri sendiri aja ya. Karena diri sendiri aja juga atau diri sendiri yang kamu pastinya punya versi yang terbaik dari teman berdua ya. Yang pastinya bisa menyelesaikan masalah ya. Bisa apalagi nih teman perdua ya, bisa mencapai semua yang kamu inginkan dan paling pasti bisa berdamai dengan situasi yang sedang kamu hadapin saat ini ya. Karena penting banget tuh untuk ikhlas dan berdamai dengan yang kamu hadapin saat ini ya. Oke, mungkin itu aja dulu teman perdua. Thank you, bye bye semuanya ya. Nanti kita ketemu lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Tetap di 97,7 FM teman terbaik kamu.
1: Is the AC on? Cause this-

gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

0: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kasultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kasultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Iya, teman Pradu ya, buat kamu-kamu semuanya yang ada di Sulawesi Utara, terlebih khusus yang ada di Manado ya, siap-siap karena ada event paling seru tahun ini yang bahkan segala hadir ya. Gak usah khawatir soal trauma masa lalu kamu sama event spektakuler yang gagal total, karena kali ini Badon Chiefs asli dan baru kali ini dipromotori oleh promotor lokal dengan line up yang luar biasa. Ada It Gitaf, Nadif Basalamah, Gea Indrawati, Taton Karibo, dan akan dimeriahkan juga dengan performance dari artis lokal seperti Isi Luistri, Dandi Barakati, dan juga Koko Lens. Torang bisa badonci sama-sama, senang sama-sama. Catat tanggalnya teman Pro 2 di tanggal 16 Mei 2026, berlokasi di kawasan ikonik Pohon Kasih Mega Mas Manado. Gak usah ragu-ragu lagi, kalian bisa beli tiket Badonci Fest di loket.com atau referral dengan cara scan barcode di feed Instagram dan TikTok RRI Pro 2 FM Manado. Jangan lupa ngajakin keluarga dan teman-teman kamu, biar nanti kita bakalan badonci sama-sama di Badonci Fest 2026.
1: Teman terbaik kamu,

0: Oh, ini toh video
1: guys, yang jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado, teman sebaik kamu.

RI dengan esensi buku. Teman Pro 2, Mark Manson dalam buku yang ditulis dengan judul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Buku ini berfokus pada gagasan bahwa kita seringkali terlalu peduli tentang hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting dalam hidup kita. Mark Manson mengajak kita untuk lebih memilih dengan bijak apa yang seharusnya kita pedulikan dan apa yang seharusnya kita abaikan. Teman Pro 2, Mark Manson berbicara tentang konsep bodoh amat yang mengajak kita untuk lebih santai, dekat menghadapi kehidupan, dan tidak terlalu terbebani oleh ekspektasi masyarakat atau tuntutan sosial. Ia mengajak kita untuk menilai ulang nilai-nilai dan prioritas kita dalam hidup serta memfokuskan energi kita pada hal-hal yang benar-benar memiliki makna bagi kita. Manson juga membahas konsep nilai-nilai kehidupan dan mengapa penting untuk memiliki nilai-nilai yang jelas dalam hidup kita. Buku ini menginspirasi kita untuk lebih otentik dalam mengambil keputusan dan mengakui apa yang benar-benar mereka pedulikan tanpa terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Teman Pro 2, inti dari buku ini adalah mengajak kita untuk hidup dengan sederhana, lebih otentik, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita tanpa terlalu membebani diri dengan ekspektasi dan tuntutan yang tidak terlalu penting. Demikian esensi buku dengan judul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson. Dari RRI untuk Indonesia.

Hey teman Pro 2, thank you banget karena kalian semua masih setia dengan Pro 2 Madu, teman terbaik kamu dan santai siang masih temen sama Lidia Karisti ya. Buat kamu semua di jam segini kayaknya udah harus makan siang ya. Yang mau lagi di rumah atau yang mungkin lagi di jalan, menepi dulu lah buat makan ya. Karena makan siang penting banget, bikin kamu ada tenaga lagi, bikin kita berpikir sedikit lebih waras. Karena kalau kita kelaparan tuh pastinya berabe ya. Teman produs yang hari ini pastinya aku masih bakal temenin kalian semua dengan lagu-lagu hits dan pastinya dengan segmen terbaiknya Produs di Santai Siang. Buat teman-teman juga yang baru bergabung, selain bisa dengerin dari frekuensi 97.7 FM, kalian juga bisa dengerin kita dari aplikasi streaming RRI Digital ya. Kalau belum punya, buruan sekarang juga download aja di Play Store ataupun Apple Store di HP-nya kamu dan langsung dengerin lewat RRI Digital.

Seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Makin kesini tuh banyak banget pendengar baru tuh, gue happy banget ya teman Bro 2. Apakah lo salah satunya Gen Z yang sering dengerin audio-audio itu, dengerin lagu-lagu atau audio apapun di Pro 2 FM Jakarta? Wah. Karena nih, kamu harus tahu Gen Z makin serius sama audio, bukan cuma buat hiburan aja. Jadi ada survei Edition Research di April 2026 ini ngungkapin ada 86% Gen Z usia 13-24 tahun ini rutin ngedengerin audio seperti musik streaming, YouTube, radio, dan juga podcast buat ngejaga mood dan juga ngehadapin tekanan hidup. Rata-rata durasinya tuh nembus 4 jam 10 menit per hari. Ini lama banget ya teman Bro 2. Dengan musik streaming jadi pilihan utama sebesar 42%. Hal ini nunjukin perubahan besar dalam cara Gen Z mengelola emosi dan menemukan identitas diri. Audionya juga banyak berperan nih sebagai teman di tengah suasana yang mungkin ada di masa sulit atau bahkan senang gitu ya. Bahkan 63 responden ini ngaku terbantu melewati tekanan mental. Media sosial juga jadi pintu utama penemuan konten, menandakan kalau audio tuh udah jadi bagian penting di keseharian generasi muda. Jadi kalau misalkan hari-hari kamu ruwet banget, kamu pengen ditemenin, pengen happy lagi, dengerin aja Pro 2 FM Jakarta. Kamu bakalan nemuin lagu-lagu enak di Pro 2 FM Jakarta. Bisa dengerin di 105 FM atau kamu bisa download aplikasi RRI Digital.

0: Klar, gue salut deh. Tiap lihat lo naruh jualan di kantin, rajin banget lo tiap pagi.
1: Makasih ya, Yoy. Rasanya beda aja sih bisa bantu biaya sekolah pakai hasil keringat gue sendiri.
0: Kelihatan sih, lo masih muda, udah gitu mandiri. Karena lo pede jualan juga kali ya, jadi banyak yang suka makanan lo.
1: Lagian ngapain sih gak pede? Selama yang gue lakuin ini halal dan bermanfaat, gue justru bangga sih bisa produktif begini.
0: Asli sih, mental lo juara banget, Klar.
1: Nah, kalau gitu, bisa kali ya cobain menu baru gue hari ini?
0: Gas! Gue bungkus 3 porsi ya, dapat harga temen kan?
1: Yaelah, baru juga muji, udah minta diskon aja. Ya udah deh, khusus lo dapat doa gratis biar makin sukses.
0: Asik, semoga sukses juga, Clara.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Hari Minggu makan siangnya pakai apa nih teman berdua? Biasanya kalau di rumah ngumpul itu ada makanan favorit yang dimasak sama nyokap lo, iya gak sih? Atau justru jadi apa ya, jamnya atau harinya lo ngumpul barengan sama keluarga untuk menikmati makan di luar gitu kan. Jadi kira-kira mau makan siang apa hari ini? Ada yang udah mulai pulang on the way dari suatu tempat, mungkin boleh rekomendasi makanannya. Ini Ivan mau kasih tahu ada menu sultan yang sekarang jadi menu rakyat. Siapa sangka gitu ya, makanan-makanan ini tuh dulu eksklusif cuma buat kalangan keraton dan bangsawan aja, tapi sekarang tuh boleh dimakan sama siapa aja. Intinya dulu tuh ini cuma boleh dimakan sama raja, sama ratu gitu ya teman bro dua. Tapi kali ini kayaknya bebas, kamu bisa makan di mana aja, kapan aja gitu ya. Kira-kira makanannya apa aja, penasaran? Nanti gue bakalan spill. Tapi sebelum itu kita singlong dulu sama lagu dari Anggis Devaki, Dekat Denganmu.

Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang rasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

Jadi makanan apa kira-kira yang dulu cuma boleh dimakan sama sultan atau raja-raja, teman bro dua? Kalau di Bali ada namanya ayam betutu. Ini dikenal sama bumbu base genepnya, campuran rempah khas Bali yang memang kuat banget rempahnya gitu ya. Bahan sama bumbunya melimpah, ini melambangkan kesejahteraan yang dimana makannya bolehnya raja-raja di Bali aja gitu ya. Tapi sekarang sudah bisa dijadikan menu rakyat. Jadi kalau ke Bali jangan lupa buat nyicip ayam betutu. Terus di Yogyakarta ada namanya nasi blawong, nasi putih yang disiram kuah santan, warnanya merah kental, menu favorit di Keraton Yogyakarta khusus dulunya buat sultan dan keluarganya aja. Terus ada di Minangkabau namanya gulai itiak lado mudo. Awalnya ini disajikan saat perayaan adat besar di Minangkabau. Ngegunain bebek muda itiak gitu ya agar dagingnya tetap empuk. Kalau sekarang bisa lo temuin dan lo makan, teman bro dua ya. Di Madura namanya bebek songkem, ini dikukus dalam balutan daun pisang tanpa digoreng. Teknik masaknya tuh jadi bikin cita rasa alami dan rendah kolesterol. Dulu ini hidangan penghormatan dari rakyat atau pejabat kepada para pemimpin atau kiai gitu ya. Terus di Yogyakarta di Kota Gede ada namanya kue kipo. Jadi udah ada dari masa kerajaan Mataram Islam di Kota Gede. Terbuat dari tepung ketan, isiannya gula jawa dan juga kelapa. Dipanggang harum di atas daun pisang. Kalau yang ini gue belum cobain sih teman bro dua ya. Kalau misalkan ke Yogyakarta bisa jadi wishlist lo juga nih.

0: Gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Fer, kenapa naik tangga untuk antar berkas? Bikin capek aja.
1: Naik turun tangga adalah cara mudah untuk menurunkan berat badan, Nel. Sekaligus menjaga kebugaran tubuh.
0: Oh, pantesan. Aku perhatiin, kamu agak kurusan dan kelihatan seger.
1: Iya, cara ini juga sekaligus menghemat waktu tanpa harus pergi ke tempat fitness berjam-jam.
0: Betul juga ya. Kalau gitu, boleh nggak aku minta tolong antar dokumen ini? Hitung-hitung tambah waktu olahraga kamu.
1: Boleh, kemana?
0: Ke Pak Romi, divisi keuangan.
1: Hah, itu kan lantai 20.
0: Ubah tangga menjadi mesin pembakar kalori.

0: Siang Weekend.
1: Santai Siang Weekend masih ditemenin barengan sama Yvonne Charmedian. Satu jam lagi di putaran terakhir, kita buka sama lagu dari Naura Ayu, Cinta.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105 FM Radio Jakarta, tempat terbaik kamu, ditemenin barengan sama Yvonne sampai nanti jam 3. Emang sih AI itu kadang membantu pekerjaan kita ya teman berdua, jadi lebih mudah gitu kan. Tapi jangan sampai adanya AI bikin otak lo jadi gak mikir gitu ya. Ini ada salah satu peraturan terbaru mengenai AI. Ajang Golden Globes Award 2027 ini udah resmi menetapkan aturan baru terkait penggunaan teknologi AI dalam proses produksi karya yang diajukan. Jadi pihak Golden Globes ini menegaskan kalau penggunaan AI tidak akan otomatis membuat sebuah karya didiskualifikasi selama proses kreatif utamanya tetap dilakukan manusia. Jadi berdasarkan berbagai aturan baru terkait AI seperti yang dijelaskan oleh Variety Show hari Kamis kemarin, gitu ya, ada beberapa aspek yang diatur meliputi kategori acting, terus kategori non-performance atau teknik. Seperti contohnya penyutradaraan, penulisan naskah, musik, animasi, juga editing. Jadi kategori podcast juga, dan kategori film non-Inggris serta film independen. Jadi waktu pengajuan karyanya ini bakalan dibuka buat Golden Globes 2027 mulai Juni 2026. At least satu bulan lagi dengan malam penghargaan dijadwalkan. Ini bakalan berlangsung Januari 2027 di kanal CBS dan juga Paramount. Jadi ada waktu 6 bulanan buat apply karya-karyanya dan bakalan diumumin di Januari 2027. Untuk tanggalnya belum diupdate teman berdua, yang pasti 1 tahun setelahnya gitu ya, 6 bulan. Karena kan baru buka tuh Juni dan nanti pengumumannya bakalan di Januari 2027. Kita tungguin aja.

0: Fer, kenapa naik tangga untuk antar berkas? Bikin capek aja.
1: Naik turun tangga adalah cara mudah untuk menurunkan berat badan, Nel. Sekaligus menjaga kebugaran tubuh.
0: Oh, pantesan. Aku perhatiin, kamu agak kurusan dan kelihatan seger.
1: Iya, cara ini juga sekaligus menghemat waktu tanpa harus pergi ke tempat fitness berjam-jam.
0: Betul juga ya. Kalau gitu, boleh nggak aku minta tolong antar dokumen ini? Hitung-hitung tambah waktu olahraga kamu.
1: Boleh, kemana?
0: Ke Pak Romi, divisi keuangan.
1: Hah, itu kan lantai 20.
0: Ubah tangga menjadi mesin pembakar kalori.

Buat kamu pecinta One Piece, udah tahu belum? Jadi selain memperbarui serial live action, One Piece nih lagi nyiapin season 3 yang dijadwalin tayang di 2027. Netflix juga udah ngumumin serial anime The One Piece ini sekaligus ngerilis key visual terbarunya. Adaptasi ini bakalan mengangkat ulang kisah awal petualangan dari Monkey D. Luffy dari Saga East Blue, dimulai dari desa Windmill. Saat itu dia masih kecil sampai awal perjalanannya menuju lautan. Termasuk pertemuannya sama Shanks yang jadi titik awal mimpinya menjadi Raja Bajak Laut. Waduh. Jadi katanya bakalan dijadwalin tayang perdana di Februari 2027. Kita tungguin aja ya. Untuk tanggalnya belum ada rilis pasti, tapi yang pasti bulannya Februari di tahun 2027.

0: lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu.

Masih ditemenin barengan sama Ivan sama Bro 2 yang mau update nih buat kamu yang suka banget sama serial dari Money Heist gitu ya. Berlin Season 2 ini akhirnya dirilis menghadirkan misi mencuri lukisan Da Vinci. Waduh, resmi trailer perdananya untuk season kedua kisah Berlin yang sudah hadir dengan judul baru Berlin and the Lady with an Ermine dan bakalan tayang global di Netflix 15 Mei 2026. 5 hari lagi. Berlatar di kota apa? Sevilla, Spanyol. Trailer yang durasinya 110 detik ini nampilin banget nih aksi penuh ledakan, terus juga kejar-kejaran mobil, sampai ada misi pencurian ambisius yang disebut nih kayak apa ya, perampokan terbesar dalam sejarah gitulah, apa namanya, sama Berlin dan juga timnya. Jadi ini tuh melanjutkan spin-off prequel dari Money Heist. Season kedua ini bakalan mengikuti Berlin dan Damian yang kembali menyatukan kelompok mereka buat ngejalanin misi nyuri lukisan ikonik Leonardo da Vinci, The Lady with and Ermine ya teman Bro 2. Jadi kalau misalkan lo pengen lihat, 5 hari lagi bisa ditonton. Tapi sebelum lo nonton film full ya, lo lihat trailernya dulu deh, tegang banget sih.

105 FM Pro 2 Jakarta, tempat terbaik kamu. Masih Bekela nih Fon temenin. Temeninnya sampai jam segini aja teman Pro 2 ya. Karena sebentar lagi jam 2 kamu bakalan tahu 20 tangga lagu di Indonesia Top 20 nasional. Jadi kamu bakalan tahu 20 tangga lagu di Pro 2 FM Jakarta. Kira-kira juara pertamanya ada siapa? Nanti ditemenin barengan sama Desi Aldiana ya. Ivan Ocer Media nih mesti pamit dulu. Terima kasih, happy weekend. Semoga hari minggunya menyenangkan. Jadi hari Senin kamu bisa memulai hari dengan semangat, dengan bahagia, teman Pro 2. Penting banget bahagia, biar kamu tuh sehat gitu ya. Karena bahagia itu bisa bikin badan kamu jadi sehat juga ya. Ivan Ocer Media pamit sekali lagi. Thank you and bye-bye.

Piala Dunia itu selalu punya cerita seru. Gak cuma soal gol atau drama di lapangan, tapi juga tentang pemain muda yang berani nunjukin skill di level paling tinggi. Bayangin aja, sebelum genap berusia 18 tahun, mereka udah dipercaya bela negaranya di turnamen terbesar sepak bola dunia. Dari Femi Opabunmi, Samuel Eto'o, sampai Norman Whiteside yang sampai sekarang pegang rekor pemain termuda di Piala Dunia, usia muda sama sekali gak bikin mereka kalah saing sama pemain top dunia. Mereka malah bikin kita semua terpukau dengan keberanian dan talenta mereka. Nah, buat Piala Dunia 2026 nanti, siapa nih kira-kira yang bakal muncul dan bikin sejarah baru? Apakah ada bintang muda yang bakal pecahin rekor itu? Kita tunggu aja ya aksi mereka di lapangan hijau.

Top 20 Nasional hari ini, hari Minggu. Pastinya spesial banget buat nemenin liburan kamu ya. Selama 1 jam ke depan aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin kamu, buat yang mau support lagu Indonesia kesukaan kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20, ada Perunggu dengan Pikiran Yang Matang. Langsung aja teman Pro 2, kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah.

0: tabungan. Tapi harus ada saldonya. Kalau nggak ada saldonya jadi sedih juga rasanya ya. Oke, kita tinggalkan Rayu Melauri dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 16. Kita mau dengar Samuel Cipta dengan Senja.
1: Number 16.

0: kalau dari jawaban-jawabannya ngerti musik banget. Ih, anak musik banget. Gen Z, tapi ngerti banget musik gitu.
1: Keren ya.
0: Seru sih, seru. Dan attitude-nya juga oke banget. Jadi mudah-mudahan karirnya Farel Hilal bisa panjang. Secara si lagu keliling ini kan udah viral banget. Kita tunggu nanti single-single berikutnya. Mudah-mudahan bisa seviral lagu yang ini juga ya. Kita sekarang lanjut ke posisi 14. Kita mau dengerin ada dia dengan EA.
2: Number 14.

0: teganya kau naik satu peringkat aja sama Pro 2, naiknya pelan tapi pasti. Jadi kalau kamu termasuk fansnya Liodra, jangan lupa untuk request terus yang banyak lagu ini di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi 10, ada Nadif Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu.
1: Number 10.

0: Pro 2. Dan sekarang kita beralih ke lagu yang menempati posisi 8. Kayaknya kemarin baru ulang tahun ya. Siapa lagi kalau bukan Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-Lamanya.
1: Number 8.

0: naiknya sih gak 1000 kali ya, karena chart kita juga cuma 20, gak sampai 1000 ya guys. Tapi enak banget lagunya Gea yang ini, seenak lagunya Nuka yang juga aku suka banget. Lagunya ada di posisi 6, ini dia Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah lainnya.
1: Number 6.

0: hingga sudut kota. Posisi 15, Farel Hilal dengan Keliling. Di posisi 14, Dia dengan EA. Posisi 13, Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. Posisi 12, Tohpati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Di posisi 11, ada Liodra Teman Pro 2 dengan Teganya Kau. Masuk ke 10 besar, di posisi 10, ada Nadif Basalama, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Posisi 9, Mahalini dengan Kemarilah Tenang. Posisi 8, Dimansyah dengan Agar Selama-Lamanya. 1000 kali di posisi 7 dari Gea Indrawari, posisi 6 Nuka, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya, posisi 5 Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Di posisi 4 ada RPD, Sempurnanya Aku, posisi 3 Tohpati dan Nadif Basalamah dengan Semusim, posisi 2 Sal Priadi, Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Kalau gitu langsung aja, ini dia juara satu kita untuk minggu ini Teman Pro 2, ada Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret.
1: Number 1.

download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Gue, Ella Negrisandari, menemani kamu selama 1 jam ke depan dengan 20 tanggal lagu internasional top 20 nasional pastinya, yang bakal ngehibur kamu selama 1 jam ke depan, teman Pro 2. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart, dan kira-kira siapa juga yang menjadi jawara di minggu ini, teman Pro 2. Let's move on to the chart. Sit back, relax, and enjoy the show. Di chart minggu ini, teman Pro 2, kita harus menyapa dulu yang cabut dari chart di minggu ini, teman Pro 2. Kita harus mengatakan selamat tinggal kepada Justin Bieber dengan dua lagunya, yaitu Love Song dan juga Yukon, teman Pro 2. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 yang menjadi newcomers kita di minggu ini, katakan halo dengan Blackpink yang punya lagu Go.
1: Number 20.

0: Ke-19 yang juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Bruno Mars dengan lagunya yang udah pasti pernah lo dengerin, This Is Risk It All. Di peringkat 18.92 bertahan selama 2 minggu ada Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 18.

0: masuk ke minggu keduanya juga ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-16 92, naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 16.

0: don't know why. You're nobody's girl. Nobody's girl.
1: Peringkat ke-15 bertahan selama 7 minggu, This Is Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-14 memasuki minggu ketiganya ada Islet dengan No Key.

0: peringkat ke-13 yang juga masuk ke minggu 13-nya. This is Lady Gaga, Lady Monster dengan The Dead Dance. Di peringkat ke-12 sama Bruno masuk ke minggu ke-6-nya ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 12.

0: peringkat ke-11 kita di minggu ini memasuki minggu ke-7-nya ada Justin Bieber dengan Dices. Yes, sebelum kita memasuki ke peringkat ke-10 kita di minggu ini, teman Pro 2, kita harus quick recap dulu dari peringkat ke-20. Di posisi ke-20 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Race It All. Di peringkat ke-18 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-17 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-14 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-13 ada Lady Gaga dengan The Dead Dance. Di peringkat ke-12 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-11 ada Justin Bieber dengan Dices. Dan this is our top 10 this week. This is Bruno Mars dengan I Just Might.
1: Number 10.

0: 2022 di peringkat ke-9 memasuki minggu kelimanya ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-8 ada Kelani yang memasuki minggu ketujuhnya dengan Folded.
1: Number 8.

0: peringkat ketujuh, memasuki minggu ketujuhnya. This is Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat keenam tempat nomor 2 yang memasuki minggu ke-9 ya, ada Raye, Where Is My Husband.
1: Number 6.

0: bertahan selama 11 minggu. This is Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat keempat, naik satu peringkat dari minggu sebelumnya, ada Taylor Swift dengan Opalite.
1: Number 4.

0: di Indonesia Top 20 Nasional. Ada Hunter X dengan Golden. Yang menjadi runner-up kita di minggu ini, teman berdua bertahan selama 13 minggu. Ada Alex Warren dengan Eternity.
1: Number 2.

kita di minggu ini teman berdua. Let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke 10 teman berdua ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke 9 ada Sine Spiro dengan Die On This Hill. Di peringkat ke 8 ada Kelani dengan Folded. Di peringkat ke 7 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke 6 ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke 5 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat ke 4 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ketiga ada Hunter X dengan Golden. Di peringkat kedua yang menjadi runner-up kita ada Alex Warren dengan Eternity. Dan yang menjadi pada kita di minggu ini bertahan selama 11 minggu. Congratulations for Taylor Swift dengan The Faith of Ophelia. Number

0: Nasional Top 20 Nasional. Dan gak kerasa banget, udah hampir 1 jam gue Elan Negrisandero menemani kamu teman Pro 2. Request terus lagu kesayangan kamu di Pro 2 seluruh Indonesia pastinya, biar gak keluar dari chart teman Pro 2. Saatnya gue untuk kembali melanjutkan weekend. Elan Negrisandero signing off the air, and have a great weekend teman Pro 2. Bye bye. You saved my heart from the fate of
1: Ophelia. Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk bersama melalui digital platform RRI Digital. Ini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

RRI dengan Esensi Buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikit pun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga

ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikitpun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi syurga sebelum syurga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diam zikir. Napasnya, tasbih. Matanya, penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya, terjaga. Pikirannya, baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya, subhanallah, diam-diam berdoa, doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. Kakinya berjihad, ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya, ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlebih.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah, sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini. Amin.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Yang baru di Pro 2 FM.
2: That's right.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

0: Pernah gak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Hits Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikit pun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

0: RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri. Sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.
1: For our kids music station.
2: Info cuaca hari ini.
3: Ya, nah, 7.7 Pro FM Manado, teman terbaik kamu ya. Info cuaca, perakiran cuaca untuk malam ini ya, edisi Minggu 10 Mei 2026 untuk malam nanti untuk wilayah Sulawesi Utara. Oke, untuk Kota Manado, Bitung, Tomohon, dan Kota Mubagu, malam nanti diperkirakan akan terjadi hujan ringan. Di sana terkecuali untuk Kota Mubagu yang malam nanti diperkirakan akan terjadi berawan saja. Dan selanjutnya untuk Kabupaten Minahasa, begitu juga untuk Kabupaten Minahasa yang malam nanti diperkirakan akan terjadi hujan ringan. Ya, begitu juga untuk Minahasa Utara, Selatan, dan juga Tenggara yang malam nanti diperkirakan akan terjadi hujan ringan. Lalu untuk Kabupaten Bolmong, begitu juga untuk Kabupaten Bolmong yang malam nanti diperkirakan akan terjadi hujan ringan nih teman Produa. Terkecuali untuk Bolmong Selatan yang malam nanti akan terjadi awan tebal. Terakhir untuk Kepulauan Sitaro, Sangihe, dan Talaut yang malam nanti juga diperkirakan akan terjadi hujan ringan. Oke, itu dia teman Produa. Perakhir info perakiran cuaca kita pada malam hari ini untuk ya untuk malam nanti ya, yang rata-rata di sini terlihat akan terjadi hujan ringan nih ya. Terkecuali untuk Kota Mubagu yang akan terjadi berawan dan juga Bolmong Selatan yang akan terjadi awan tebal di sana. Oke, dan itu juga mungkin menjadi informasi terakhir aku karena sudah pukul 7. Artinya apa? Artinya aku izin pamit undur diri. Terima kasih untuk Manopro 2 yang sudah menerang aku dari tadi sampai dengan sekarang. Terima kasih banyak ya. Kita ketemu lagi nanti next di lain waktu ya. Tapi jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada Vika yang menggantikanku di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam untuk malam hari ini. Oke, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana. Stay tune dong. Mari kalau bukan dengan Zemo, bisa pun Pro 2 Manado. Teman terbaik kamu. Stay tune and bye-bye. See you.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoafektif. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan. It's Music Trap Day.

0: usai memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia belum memiliki lambang negara sampai 4 tahun lamanya. Pada tahun 1949, Presiden Soekarno menugaskan Menteri Negara, yakni Sultan Hamid II, untuk membuatnya. Karena dirasa sesuai dengan apa yang dikehendaki Presiden, yakni lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa, dan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, divisualisasikan dalam lambang negara, usulan Sultan Hamid II pun diterima oleh pemerintah dan DPR. Namun, Presiden Soekarno memperbaiki beberapa hal, seperti menambahkan jambul agar tidak terlalu mirip dengan Bald Eagle Amerika. Kemudian merubah cengkraman pada pita dari belakang menjadi menghadap ke depan dan mengganti pita yang dicengkram dari semula merah putih menjadi putih penuh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila kemudian ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia pada 11 Februari 1950.
1: It's music.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik

Tikala, aku senang banget rasanya bisa kembali menyapa kamu ya di penghujung minggu lagi nih yang pastinya selalu spesial. Gimana hari minggunya sejauh ini? Semoga pokoknya harus tetap semangat ya, gak boleh loyo ya, dan harus memancarkan energi yang selalu positif ya. Dan di hari Minggu tanggal 10 Mei 2026 ini rasanya juga jadi momen yang pas banget ya teman Pro 2 buat kita rehat gitu ya, sebelum kita kembali lagi aktivitas besok gitu kan ya. Kembali lagi menuju weekdays gitu yang walaupun padat banget tapi pastinya harus tetap dijalanin dong ya. Dan juga mungkin sekarang ada di antara kamu yang lagi seru-seruan quality time bareng keluarga, atau justru lagi me time sambil recharge energi gitu ya buat nyambut hari Senin. Pokoknya apapun yang lagi kamu rasain malam ini, just relax. Sekarang waktunya kamu lepasin semua beban pikiran, cari posisi juga paling nyaman, dan juga pokoknya biarin kita ya, biarin Pro 2 nemenin kamu malam hari ini ya, karena aku juga bakal hadir di sini buat jadi teman setia yang bikin sisa hari minggu kamu ini terasa jadi lebih berkesan pastinya. Bareng aku Vika Hamzah yang akan nemenin kamu di Jaga Malam di Pro 2 Manado sampai tengah malam nanti. Kita bikin suasana malam Senin kamu pokoknya jadi lebih hangat ya, dan pastinya kamu biar ngerasa nyaman, ngerasa ditemenin dan gak sendirian gitu ya, sambil kamu beristirahat atau siap-siap buat besok gitu ya. Dan aku juga kan hari ini nih, minggu malam ini di Jaga Malam seperti biasa, nanti di jam 8 sampai jam 9 waktu Indonesia Tengah kita bakal gabung dengan Pro 2 RRI Jakarta untuk Pro Indie ya, seperti biasa di minggu malam. Terus habis itu nanti dari jam 9 sampai jam 11 waktu Indonesia Tengah kita bakal ngobrol-ngobrol ya di Cozy Night kayak biasa. Nanti topiknya juga bakal aku infoin ya ketika nanti aku udah mulai live TikTok gitu. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, pokoknya tetap bareng aku di Jaga Malam hanya di Pro 2 Manado. Teman terbaik kamu.

0: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: Jazz Music Pro 2 FM.

0: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
1: Hello.
0: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Pro 2 FM Manado, teman

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: This is 97.7 Produa FM Manado, teman terbaik kamu.
2: 97.7 Produa FM Manado, teman terbaik kamu. Teman Produa, mungkin buat kamu yang sekarang lagi di jalan, terus habis itu juga kamu punya mobilitas yang tinggi gitu ya di aktivitas kamu gitu kan ya. Terus juga mungkin kamu juga sering-sering nih untuk keluar kota dan lain-lain gitu ya. Tapi kamu gak mau ketinggalan keseruan siaran dari Produa Manado gitu kan. Nah, kamu gak usah khawatir, gak usah pusing, gak usah sedih ya. Jangan sedih, karena ada aplikasi RRI Digital nih teman Produa. Jadi kamu bisa aja langsung meluncur ke App Store atau Play Store di smartphone kamu, terus download aplikasi RRI Digital. Di sana kamu bisa dengerin Produa Manado dan pastinya dengan suara yang jernih banget dimanapun kamu berada gitu ya. Nggak cuma itu, kamu juga bisa akses berita terupdate, dengerin podcast, sampai nonton siaran kita via streaming gitu juga bisa ya. Jadi buruan aja, untuk yang belum download segera download sekarang juga dari aplikasi RRI Digital ya. Dan nggak ada alasan lagi nih buat bilang sinyal radionya jelek dan lain-lain gitu ya. Karena lewat RRI Digital, selama kamu ada internet gitu ya, kita bakal terus nemenin kamu. Di satu aplikasi itu semua layanan ada di situ. Jadi download sekarang juga biar kita makin dekat.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Balik lagi di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-malam, pastinya di Pro 2 Manado ya teman Pro 2. Dan sebelum kita lanjut untuk gabung sama Pro 2 Jakarta ya, untuk Pro Indi, mungkin aku mau bahas dulu satu informasi. Jadi kalau Pro Indi kan dari sisi musik ya, nah dari sinema ternyata kita juga lagi dibikin bangga banget nih teman Pro 2. Jadi kamu apakah ada yang udah nonton nih film Mortal Kombat 2 yang ada sang legenda kita yaitu Joe Taslim? Nah itu ternyata filmnya ternyata sukses besar dan resmi mencetak rekor baru. Jadi bayangin deh, MK2 ini atau Mortal Kombat 2 ini langsung duduk di posisi puncak sebagai film Mortal Kombat dengan rating tertinggi dari semua versi live action yang pernah ada sejak tahun 95. Goks. Dan reaksi penonton juga terutama para fans garis keras benar-benar positif banget untuk film ini. Katanya adegan actionnya tuh yang berdarah-darah dan fatality-nya tanpa sensor itu yang bikin film ini kerasa Mortal Kombat banget gitu. Nah si Bihan alias Joe Taslim balik lagi bareng muka-muka lama kayak Hiroyuki Sanada dan Louis Tan. Tapi yang bikin makin penasaran, ada case baru juga temen Pro 2 di Mortal Kombat 2 ini ya. Salah satunya Carl Urban yang jadi Johnny Cage. Pasti pecah banget sih suasananya ya. Udah kebayang, kalau yang belum nonton nih buruan nonton ya. Aku sih belum ya, tapi nanti coba ya, aku mau lihat, mau tengok nih seperti apa sih. Dan ngomong-ngomong soal yang pecah dan punya karakter kuat, nah pastinya habis ini juga ada ya, kita bakal masuk juga ke segmen yang pecah dan punya karakter kuat, yaitu Pro Indi ya. Karena sama kayak Joe Taslim yang berani tampil beda dan mendobrak standar lewat aktingnya, di dunia musik kita juga punya para pejuang yang bergerak di jalur mandiri. Yep ya, sekarang udah jam 8 malam, jadi waktunya Pro Indi ya. Kita bakal seru-seruan bareng dengan teman-teman yang ada di Pro 2 Jakarta gitu ya. Jadi kamu jangan mana-mana karena kita bakal dengerin lagu-lagu yang pastinya jujur, melodi yang fresh, dan pastinya punya warna yang beda dari musik arus utama gitu ya. So don't go anywhere, stay tune on Neon 97.7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Sesaat lagi kita bakal join bareng Pro 2 Jakarta dalam Pro Indie.
1: Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

Masih di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Kangga. Dan senang banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian. Yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget. Dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia, ada musik. Lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya. Dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi kita bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana cara kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak diantara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena apa, memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lalu bagus itu, lagu bagus itu punya aransemen kompleks dan teknik. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran, datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh, seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya, musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Gue gak tau.

Masih di Indonesia Pro Indie. Sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi, coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di mana pun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhir.

Karya sekali lagi, karena memang dalam berkarya itu ya memang nggak mudah dan tentu banyak tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman produser yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget nggak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi nggak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah, ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasanya bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Sal Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayaknya sepele, tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berhasil.

Ini masih Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Gak peduli kamu bermula atau lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya kecil apapun itu, mulai aja tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam, kangen.

indie@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye bye.

Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow Next Video Radio Republik Indonesia @LPPRRI.

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikitpun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

0: in your heart.
1: The music.
2: The music.
3: Cuma di Produ FM yang bisa bikin teman Produ single loh.
4: Produ FM, teman terbaik kamu.
5: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

Lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sarichah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia

0: Lagu ini sendiri direkam pada tahun 1960, dinyanyikan oleh Ansambel Gembira Jakarta dan diiringi oleh Kutilang Orkestra.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado,
3: teman terbaik kamu.

0: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

97,72 FM Manado, teman terbaik kamu. Balik lagi ya di Pro2 Manado pastinya ya teman Pro2. Masih sama aku juga Vika Hamsa yang bakal nemenin kamu semua ya. Minggu malam kalian semua di sini ya, di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Dan sekarang kita juga udah masuk di sesi Cozy Night, dimana kamu bisa curhat-curhat sama aku. Kita ngobrol-ngobrol aja santai-santai ya. Dan aku juga udah live TikTok juga di Pro2 RRI Manado, duanya angka. Cus langsung ke situ aja buat lihat aku live di sana ya. Terus juga bisa juga kalau misal mau gabung di WhatsApp gitu ya, di 085190889797. Tapi sebelum itu aku bakal spill dulu topiknya di malam hari ini. Jadi ya karena Senin juga udah tinggal hitungan jam ya teman Pro2. Sekarang kan udah jam berapa nih? Jam 9.31 ya waktu Indonesia Tengah. Jam 9:30 malam gitu kan. Udah dikit lagi baru nanti tidur 8 jam, tahu-tahu udah pagi ya. Udah sampai di hari Senin gitu kan. Pasti jujur deh udah mulai juga muncul perasaan, aduh males besok kerja lagi, aduh males besok ngampus lagi, mana masuk pagi ada kelas pagi gitu kan. Ngaku deh. Ya, sebelum kita gas lagi besok pagi, mending kita tarik napas dulu aja. Di sini kita ngobrol-ngobrol ya. Luapin segala emosimu, luapin segala perasaan kamu di malam hari ini gitu ya. Karena untuk bisa menjelang untuk bisa menjelang hari yang berat lagi nih ya, besok ya Senin ya. Senin kan notabene hari yang berat ya biasanya buat orang-orang gitu kan. Biasanya juga kan kamu pasti melakukan sesuatu yang menyenangkan dulu di hari ini biar kamu lebih siap gitu untuk menyongsong hari esok ya, hari Senin itu. Nah makanya aku mau bahas yang berkaitan dengan itu, yaitu soal self reward gitu ya. Ya kadang-kadang kan kalau misal buat naikin mood kayak besok mau kerja terus sekarang juga kamu naikin mood gitu kan, itu bisa juga menggunakan cara self reward. Salah satunya ya yang simpel-simpel aja, bisa jadi kamu makan yang enak gitu kan, atau dengerin lagu yang asik, atau salah satunya juga dengerin aku cuap-cuap di Pro2 nih. Kadang-kadang self reward juga kan gak perlu mahal, gak perlu jauh-jauh, gak perlu repot gitu. Atau misal kamu cuma sekedar bikin mie instan ya di malam hari nih gitu kan. Itu juga udah bisa jadi self reward gitu kan. Cukup hal kecil yang bikin kamu ngerasa akhirnya minggu ini selesai juga, terlewati. Karena kalau kita gak apresiasi diri sendiri, siapa lagi ya kan mau ngarepin orang. Aduh jangan deh, pokoknya harus low your expectation gitu ya. Harus ekspektasi yang rendah ke orang lain ya. Yang bisa bahagiain diri kita, yang bisa nyenengin diri kita cuman diri kita sendiri. Yang bisa diandelin cuman diri kita sendiri gitu ya. Nah makanya aku kepo nih, apa kira-kira ritual, asik ritual gak tuh? Berasa dukun-dukunan. Apa sih? Ya bolehlah ya ritual penutup minggu kamu ya, biar besok hari Senin kamu kembali beraktivitas.

0: Imuna, ngapain sih kita mesti lewat jalan sini? Takut.
1: Alah, emangnya kenapa?
0: Jalan sini kan kalau malam gelap banget, udah gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu apa, Korla?
1: Apa? Apa sih? Mana?
0: Itu kan hantu.
1: Itu tunggu dulu Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih. Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Oh, jadi bukannya hantu. Ya, Korla, kenapa kamu ngomong?

Oke, balik lagi teman Pro 2 di 97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Pastinya masih di Cozy Night juga ya, dimana di Cozy Night ini aku nemenin kamu buat kita ngobrol-ngobrol deep talk aja nih ya, di minggu malam ini menuju besok Senin gitu ya. Nemenin minggu malam kamu yang mungkin sekarang ada yang bete, ada yang kesepian gitu kan. Nah, daripada kesepian, langsung aja pokoknya makanya stay tune terus di sini, jangan pergi-pergi ya, karena ya ada aku yang nemenin kamu. Masih dengan topik yang sama ya, soal self reward gitu kan ya. Pastinya juga kita dalam ngejalanin kehidupan teman Pro 2 banyak banget dilema-dilema, problema-problema dalam kehidupan gitu ya. Dan segala macamnya lah ya yang ruwet intinya gitu kan, yang bikin kita tuh kayak capek banget gitu kan. Kayak kerjaan gak habis-habis atau permasalahan kehidupan juga gak habis-habis gitu kan ya. Baik permasalahan keluarga atau permasalahan percintaan, pertemanan dan lain-lain. Pokoknya aduh pusing gitu ya. Nah, rasa capek yang emang udah terakumulasi ini ya, biasanya tuh bikin kamu tuh di titik yang benar-benar burnout gitu ya. Nah, kalau misal kamu udah sampai di titik burnout kayak gini, pastinya penting banget kamu buat mikirin diri kamu sendiri juga gitu ya, kesehatan diri kamu gitu. Dan kamu kalau udah di titik ini biasanya butuh self reward ya teman Pro 2. Dan jangan salah juga, jadi self reward itu konotasinya gak selalu positif gitu ya. Pokoknya gak selalu soal foya-foya gitu ya, tapi arahinnya tuh ke bentuk apresiasi ke diri sendiri gitu, biar kesehatan mental dan fisik kamu pastinya tetap terjaga gitu kan. Setuju gak? Dan sebenarnya basicnya teman Pro 2 ya, mungkin kalau sekarang orang-orang tuh udah overuse kali ya ngomong self reward, makanya bergeser deh tuh stigmanya self reward itu jadinya lebih ke negatif, kayak mau yang senang-senang dikit, pokoknya intinya mau kerja sedikit maunya senang-senangnya banyak kayak gitu. Nah, itulah yang udah bergeser stigmanya, jadinya self reward sering dianggap buat pembenaran aja buat kamu foya-foya gitu, padahal sebenarnya aslinya enggak ya teman Pro 2 kalau kamu bijak loh ya. Dan self reward sendiri itu ada dua jenis teman Pro 2, tahu enggak? Belum tahu ya? Nah, makanya nih aku kasih tahu. Jadi self reward sendiri itu ada dua ya, ada yang jangka pendek buat mood booster instan gitu ya, dan juga ada yang jangka panjang gitu. Nah, kalau yang jangka pendek sendiri yang tadi aku bilang ya, buat mood booster instan aja nih, kayak healing tipis-tipis gitu ya. Kayak misal nonton film favorit, atau misal sekedar olahraga biar badan seger lagi. Olahraganya olahraga yang favorit kamu ya, bebas mau tenis, mau running, mau padel, bebas gitu ya. Dan ini penting banget buat stress release kamu pastinya. Terus sebelum aku jelasin untuk apa sih self reward yang jangka panjang, nah aku mau sapa dulu aja dulu ya buat yang udah gabung di TikTok tadi ya. Coba ya aku scrolling dulu. Tadi udah ada Boya, katanya assalamualaikum Uhti. Boya, waalaikumsalam Uhti. Ya, thank you loh udah join juga di TikTok Pro 2. Terus ada juga username Tua Nanto. Katanya self reward aku paling makan, shopping gitu. Terus biasanya pergi makan ke tempat-tempat yang lagi viral. Kalau shopping biasanya ke toko sepatu. Ternyata dia belanjanya senengnya sepatu nih, koleksi sepatu. Berapa rak di rumah nih? Boleh dong sepil. Terus katanya request Gaya 1000 kali dong. Boleh deh, karena udah sharing ya, jadi boleh. Jadi berapa rak tuh di rumah sepatu? Udah beli berapa pasang, berapa juta pasang itu? Aduh, tapi aku juga sih termasuk yang penyuka sepatu juga, jadinya aku mewajarkan gitu ya. Tapi balik lagi ya, self reward itu bukan jadi alasan kamu untuk membenarkan perilaku kamu, misal kayak emang kamu shopaholic gitu kan. Pokoknya bukan pembenaran untuk kamu melakukan sesuatu yang senang-senang itu berlebihan, intinya gitu ya. Jadi harus tetap on the track gitu ya, under control begitu. Terus ada juga Okodok, katanya kalau aku sih, Okodok, maksudnya gini, username-nya itu O, terus habis itu ada emoji kodoknya, aku gak tahu nih namanya siapa.
padahal aku udah bilang di TikTok ya, yang mau sharing boleh dong kasih namanya gitu kan, biar aku manggilnya juga enak gitu kan. Tapi ya udahlah ya. Karena enggak ngasih tahu nama, jadinya aku sebut aja tuh O emoji kodok, jadi O kodok. Jadi kalau kata dia, katanya kalau aku sih selfie reward-nya tarik napas sambil ngopi udah cukup sih, katanya gitu. Nah, ngopinya kira-kira sambil ditemenin sama orang apa enggak nih? Sambil sendirian aja atau harus ditemenin nih? Yaudah lah ya, sementara itu dulu yang aku bacain. Sisanya nanti aku bacain juga yang udah gabung ya pastinya. Tenang aja, pokoknya sabar aja ya. Terus nanti aku juga jelasin untuk self reward yang jangka panjang apa aja sih setelah lagu yang udah di request ini.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo!

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Coba kamu dengerin detak jam itu baik-baik. Tahu nggak, di Indonesia setiap 4 menit ada satu nyawa yang hilang karena TBC. Ya, cuma 4 menit. Waktu yang bahkan nggak cukup buat kamu dengerin satu lagu favorit sampai habis. Sampai hari ini, Indonesia masih betah di peringkat kedua dunia untuk kasus TBC terbanyak. Estimasi kita tembus 1 juta kasus setahun. Dan yang bikin merinding, bakteri ini gak nunggu kita tua dulu buat nyerang. Hampir 70% korbannya justru kita-kita yang lagi di usia produktif. Anak sekolah, mahasiswa, dan kita semua. Masalahnya, TBC itu sering jadi penumpang gelap. Dia bisa sembunyi di tubuh kamu tanpa bikin kamu batuk-batuk. Namanya TBC laten. Kelihatannya sehat, tapi sebenarnya sistem imun kamu lagi digerogoti diam-diam. Kalau sampai kamu telat tahu dan beneran jatuh sakit, kamu harus siap absen dari sekolah atau kampus selama 6 bulan penuh buat minum belasan obat setiap hari. 180 hari hidup kamu bakal habis cuma buat berobat. Itulah kenapa screening dan vaksinasi di sekolah itu krusial banget. Bukan buat nakut-nakutin, tapi buat nge-kick bakteri itu sebelum dia sempat ngerusak mimpi-mimpi kamu. Jangan biarkan diri kamu cuma jadi angka statistik kematian berikutnya. Periksa sekarang, karena nafas kamu hari ini adalah investasi buat masa depan kamu nanti. Setiap 4 menit, satu nyawa melayang karena TBC. Jangan jadi bagian dari mereka. Sukseskan screening TBC di sekolah. Deteksi dini, selamatkan hidupmu.
1: Hari-hari dengar Produa FM, lebih hari lebih seru. Produa FM, teman terbaik kamu.
2: Masih di 97,7 Produa FM Radio, teman terbaik kamu. Pastinya juga masih di Cozy Night, dijaga malam, jangan galau malam-malam. Karena malam ini kita harus bahas yang seru-seru aja tentang self-reward. Jadi malam hari ini kamu udah melakukan self-reward apa buat diri kamu? Atau gak mesti malam ini ya, dari tadi pagi atau kemarin, mungkin hari Sabtu gitu ya, udah melakukan self-reward apa aja buat diri kamu? Coba dong share ya di TikTok Pro2 RRI Manado, duanya angka, ataupun di WhatsApp di 0851 908 8797. Tadi sesuai janji aku mau jabarin juga atau jelasin juga ya tentang self-reward jangka panjang tuh apa aja. Kalau yang selama ini kita kenal itu kan self-reward jangka pendek tuh kayak healing gitu kan, nonton Netflix gitu kan, atau jajan makanan yang kamu suka, atau misal apalagi tuh, traveling mungkin ya, staycation kayak gitu kan. Terus ternyata ada juga self reward jangka panjang, tapi itu nanti dulu, sebentar dulu ya, aku spill ya. Terus juga untuk yang udah gabung di TikTok juga udah banyak banget ya, itu juga nanti aku bacain. Sebelum itu aku mau kasih tahu dulu info yang pastinya oke banget nih buat teman Pro 2 gitu ya. Karena sekarang kan udah tanggal berapa? Tanggal 10 Mei 2026. Nah, kamu lihat kalender kamu deh, karena ternyata ya kamu udah sadar belum kalau kita tuh cuma punya sisa waktu 6 hari lagi menuju hari yang paling ditunggu-tunggu. Hah? Ada apa sih memang? 6 hari lagi berarti tanggal 16 ya. Pokoknya hitungan mundurnya tuh udah makin berasa ya, dan atmosfer dari event ini juga udah mulai kecium gitu ya, sampai sini gitu ya. Dan bahkan harusnya sampai ke kalian semua ya, karena tiap hari aku udah ngingetin selalu ya. Karena jujur aku sendiri juga udah gak sabar pengen sing along bareng kamu semua gitu ya. Dan aku juga mau nanya nih, kira-kira kamu tuh udah aman belum nih, ngamanin tiketnya belum? Tiket apa sih? Nah ini makanya teman Pro 2 pokoknya ada event seru yang tahun ini bakal segera hadir ya. Dan kamu juga gak usah khawatir juga kalau misal kamu punya trauma sama event spektakuler yang promonya mungkin kenceng banget, tapi ternyata pas kamu datang, ih kok kurang, kok gatot, gagal total gitu kan. Nah, karena bakal ada Baronci Fest yang asli dan baru kali ini dipromotorin sama promotor lokal, dan pastinya dengan line up yang luar biasa. Line up yang luar biasanya siapa aja? Ada It Gitaf, ada Nadif Basalamah, ada Gia Indrawari itu ya. Terus habis itu juga ada Tatun Karibo, dan bakal dimeriahin pula dengan performance dari artis lokal kayak Isti Julistri, Dandi Barakati, dan juga Kokolen. So, torang Baronci sama-sama dan senang sama-sama. Nah itu tanggalnya tadi ya yang aku udah bilang, tanggal 16 Mei 2026, which is 6 hari lagi ya, 6 days to go. So lokasinya juga di kawasan ikonik Pohon Kasih Megamas Manado. Jadi gak usah ragu-ragu lagi deh kamu ya. Pokoknya kamu juga bisa langsung beli tiketnya kalau belum ya, buruan nih udah 6 hari lagi. Dan kamu bisa beli tiketnya, tiket Baronci Fest 2026 ini di loket.com ya, atau bisa juga referral dengan cara scan barcode di feeds Instagram dan juga TikTok Pro 2 FM Manado ya. Pro 2, duanya angka gitu. Jadi buruan gak usah lama-lama, ajak teman-teman kamu dan kita Baronci sama-sama di Baronci Fest 2026. Nah, habis itu kita lanjut lagi aja nih ya pembahasan yang tadi tentang self reward-nya. Eh, thank you Rewan udah ngasih gift ya. Heart me. Langsung aja ya. Jadi kita bahas lagi tentang self reward yang jangka panjangnya. Jadi kalau misal tadi jangka pendek udah aku jelasin, udah aku jabarin, nah kamu jangan sampai lupa juga bahwa self reward itu ada juga yang jangka panjang, dan ini bentuknya juga investasi buat masa depan kamu gitu. Misalnya nih ya, misal nih, satu, mulai nyicil beli aset. Nah tuh penting banget ya, karena di kemudian hari yang bisa membantu kamu balik lagi diri kamu sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara kamu harus punya aset dari sekarang. Tuh. Karena jaga-jaga, kan kita hidup gak selalu kondisinya tuh selalu baik gitu kan. Jaga-jaga kalau misal terjadi apapun, kamu masih punya aset gitu kan, untuk bisa kamu pergunakan untuk menolong diri kamu sendiri gitu. Terus yang kedua, ada juga investasi misal di instrumen investasi kayak reksadana gitu ya, contohnya tuh saham kayak gitu kan. Terus bisa juga kayak asuransi gitu, asuransi kesehatan gitu, karena juga kesehatan itu kan merupakan modal kamu juga buat ini kan, buat self reward gitu kan. Ya kamu, gimana caranya gimana caranya kamu bisa terus-terusan ngasih reward buat diri kamu sendiri gitu kan, kalau kamu sendiri sakit. Dan kamu bisa memfasilitasi diri kamu sehingga kamu memfasilitasi kesehatan kamu gitu ya, itu kan merupakan bentuk self reward juga gitu kan, biar kamu juga sehat terus gitu kan, jadinya sustain tuh kesehatannya gitu. Jadi kamu gak cuma senang sekarang, tapi juga merasa aman di masa depan juga. Kayak gitu loh maksud aku. Nah itu self reward yang jangka panjangnya kayak gini perlu kamu pikirin. Jadi gak cuma yang jangka pendeknya aja gitu ya. Yang jangka panjang juga perlu dipikirin sekali lagi. Intinya jangan terlalu pelit sama diri sendiri. Kamu juga udah kerja keras, kamu berhak dapet penghargaan gitu ya. Entah itu lewat makanan favorit gitu kan, atau lewat tabungan masa depan. So do it for yourself gitu.

Langsung aja sekarang, karena tadi aku udah yeping gitu. Udah yeping panjang lebar ya tentang dua jenis self reward gitu ya. Nanti aku juga bakal jelasin lagi manfaat-manfaat self reward gitu ya. Yang kalau yang kita udah tahu secara general, secara umum ya, pastinya bikin hati seneng, hati happy dong. Tapi masih banyak lagi juga manfaat-manfaat lain gitu yang perlu kamu tahu juga gitu kan ya. Terus juga tips-tips juga biar kamu gak kebablasan self rewardnya gitu ya. Tapi sebelum itu nanti ya, aku mau menyapa dulu untuk yang udah gabung-gabung di TikTok Pro2 Manado gitu ya. Dan malam hari ini udah ada username Luke, katanya semangat kak. Weh, selalu semangat dong, harus selalu semangat ya kan. Apalagi buat nemenin kalian semua. Masa kaliannya udah gak semangat, penyiarnya gak semangat, terus siapa yang mau nyemangatin lagi nih? Makanya aku harus semangat buat nyemangatin kalian gitu ya. Thank you Luke. Terus ada juga Pak Awal Budi ya, katanya assalamualaikum Vika cantik, selamat malam dari Pak Budi di Medan, request dari De Jong. Oh, Mawar De Jong kali ya maksudnya ya. Sedang sayang-sayangnya. Oke. Okay. Terus katanya tadi dari RRI Singaraja request yang siaran Wira Sablung. Aduh, oke deh. Iya, Pak, itu rekan saya juga, apalagi kemarin tuh pas latsar, Pak. Orangnya pecah juga dia. Ada juga tadi sempat ada dari Fire Blanket, username-nya Amurang hadir. Halo teman-teman di Amurang, ayo dong join juga dong yang lain di sini dong, sharing tentang self reward-nya, suka self reward apa gitu ya. Jadi kita ngobrol-ngobrol aja nih di sini biar seru gitu, biar ada yang terinspirasi juga. Oh, bisa juga ya itu dijadiin self reward ya gitu kan. Kegiatan kamu gitu, siapa tahu ada yang anti mainstream gitu kan. Terus ada juga dari Rival katanya malam mom, ya nggak dijawab maaf lah. Jangan baper, gantian, sabar ya, karena banyak banget juga yang masuk ya gitu. Aduh, dipanggilnya mom berasa tua banget, padahal emang udah punya anak juga sih ya. Wajar aja dipanggil mom, cuman kayak tua banget gitu. Terus ada Kak Rizal juga, halo host, halo juga. Thank you juga ya Kak Rizal udah mampir gitu ya. Nah Pak Budi, nanti lagunya aku coba putar, tapi boleh sharing dulu ya kira-kira Bapak self rewardnya apa? Ada Kak Arnafat katanya, Kak bisa salam gak? Bisa aja, tapi sharing dulu ya. Kakak biasanya kalau self reward sukanya ngapain nih? Boleh dong di share-share di sini. Ada Rian, Kak bisa kita request lagu? Boleh, request lagu boleh. Tapi balik lagi ya, harus sharing dulu punya kebiasaan self reward apa nih. Apakah makanan atau misal touring. Biasanya anak laki-laki nih biasanya, yang laki-laki sukanya itu touring gitu kan, sama teman-teman atau klub motornya gitu ya. Jadi kalau kamu kira-kira apa, boleh di sharing juga dong, biar kita-kita tahu nih punya kebiasaan. Barangkali ada juga yang self rewardnya tuh unik gitu kan, jadinya kita juga ngerti nih ternyata ada juga nih yang suka melakukan ini gitu kan. Biasanya kan self reward ciri khasnya itu kan makan gitu, jalan-jalan gitu. Nah kalau kamu ada yang punya self reward yang unik, boleh juga di share. Terus Pak Budi katanya, kalau aku self rewardnya ngopi di kafe sendiri aja. Kafe, nulisnya kafe katanya. Bapak Sunda apa? Kalau aku ngopi di kafe sendiri aja. Oh iya, itu juga bisa sih, enak juga sambil bengong gitu kan. Bengong tuh enak banget loh. Temen Pro2 ada yang nyadar gak? Bengong tuh enak banget. Aku jujur, aku dengan segala macam kehektikan duniawi ini gitu ya. Kalau punya waktu bengong sekitar 1-2 jam aja gitu ya, itu enak banget serius. Apalagi misal di kayak aku biasanya di kawasan gitu kan, di Sunbay ya, mainstream banget ya, namanya juga perantau pasti ke situ gitu kan. Di Sunbay sana tuh biasanya aku sambil duduk-duduk gitu ya, sambil bengong gitu. Itu enak banget. Terus Vika, laguku udah masuk list. Udah Bapak, boleh nanti ya kalau ini stay tune aja gitu ya, kalau memastiin gitu ya. Lagi juga Bapak udah sharing, jadi aku puterin pastinya. Ada Hansen Barbar katanya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah cuman gitu doang tuh.
aturan lanjut lagi apa gitu. Kak, request lagu boleh, padahal kak mau cerita boleh gitu ya. Assalamualaikum doang, ya udah gak apa-apa aku jawab. Waalaikumsalam. Ada juga Yuhu, assalamualaikum bro 2 Manado, mau request-request kak dari Iwan anak rantau Bali. Nah ini dia nih salah satu juga yang selalu setia banget nontonin TikToknya bro 2 Manado nih ya, keren. Katanya apa nih? Oh, self rewardnya kerja-kerja dan liburan. Waduh, berarti apa nih? Maksudnya liburannya yang self rewardnya. Biasanya liburan kemana nih? Kan udah di Bali. Nah, kalau orang-orang biasanya self reward perginya ke Bali. Nah, kalau kamu kemana? Request-nya katanya kota ini tak sama tanpamu dari Nadif Basalamah. Boleh, siap ya. Nanti aku masukin ke playlist ya. Jadi stay tune aja Iwan, gak boleh kemana-mana ya. Awas loh. Ada juga user, gak mau nih, dia anonim maunya, gak mau diketahui namanya. Jadi user aja katanya di Manado, self reward jelas makan bakso Mas Agus katanya. Enak kah? Di mana alamatnya? Waduh, boleh juga nih jadi rekomendasi nih, ya kan? Coba spill dong alamatnya dong. Requestnya Stacey Ryan, Fall in Love Alone. Oke, siap. Karena yang udah sharing-sharing kayak gini ya, tentang self-rewardnya, boleh request baru deh ya. Jadi yang lain yang belum gabung, langsung aja siapin jawabannya ya. Kalian biasanya self-reward apa ya? Langsung aja di-share di comment section di TikTok Pro2 RRI Manado, duanya angka, ataupun di WA di 0851 90889797 ya. Abis ini aku bakal puterin lagu-lagu yang udah di-request sama teman Pro2 yang tadi udah sharing.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Si buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri. Sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri.

0: Selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah, Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifuddin Hartono?
1: Iya, betul. Kenapa ya, Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi, Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh, Bu.
1: Loh, siapa itu Sarifuddin? Saya nggak kenal, ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya, Bu, ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal, Mbak.
2: Hai, Aisyah. Lama ya kita nggak ketemu.
1: Siapa ya? Nggak kenal, ih.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.

Balik lagi di Cozy Night, pastinya di Jaga Malam ya, di Jangan Galau Malam-Malam di Pro 2 Manado. Masih sama aku juga Vika Hamzah yang bakal nemenin kamu sampai jam 11 tepat nanti ya, waktu Indonesia Tengah gitu ya, di Cozy Night. Dan masih ada waktu nih, berarti nih kita buat ngobrol-ngobrol nih teman Pro 2 ya, tentang self reward tadi ya. Yang masih mau sharing-sharing juga boleh kok, aku masih live juga di TikTok Pro 2 RRI Manado ya, duanya angka, ataupun juga bisa lewat WA di 0851908897 gitu ya. Apalagi yang kamu ngerasa relate banget nih, lagi memikirkan untuk self reward apa ya. Apalagi sekarang juga masih tanggal muda lah ya, hitungannya harusnya juga masih bisa gitu ya, tipis-tipis self reward di tengah segala aktivitas kamu yang padat gitu ya. Karena balik lagi, tetap harus mikirin mental nih ya, mental kamu gitu ya. Kamu harus tetap happy. Suaranya mulai serak. Jadi kamu harus tetap happy, dan happy-nya itu ya salah satunya di tengah segala kepadatan aktivitas kamu ya itu ya. Gak apa-apa banget buat self reward kok, boleh. Nah, terus ya, manfaat dari self reward itu sendiri juga pastinya banyak ya teman Pro 2 ya. Karena ya itu tadi, apalagi buat kesehatan mental gitu kan. Daripada kamu burn out sama kerjaan, karena kita manusia juga gak, pasti ada limitnya gitu kan ya, untuk bisa menampung segala beban dan juga permasalahan gitu. Nah, aku juga mau berbagi nih, mau sharing sama kamu bahwa self reward itu punya beberapa manfaat selain yang kita tahu pasti bikin kita happy, bikin jadi mood booster juga gitu kan ya. Terus habis itu juga ada bahan nih buat diupload di Instastory gitu kan, biasanya cewek-cewek nih. Jadi ya, manfaat self reward ya, yang pertama banget nih, bisa meningkatkan motivasi kamu ya. Jadi penghargaan kecil setelah kamu menyelesaikan tugas gitu ya, apalagi menyelesaikan kerjaan yang apalagi berat banget gitu kan, yang kamu ngerasa dari awal kayak gak mungkin nih bisa nyelesain ini, ternyata bisa gitu kan. Nah, itu pantas banget untuk kamu bisa melakukan self reward gitu ya, karena bisa memperkuat perilaku positif gitu ya. Jadi seseorang atau kamu bisa jadi lebih termotivasi untuk mengulang tindakan yang bikin kamu bangga dan senang gitu. Jadi self reward ini bisa menjadi motivasi kamu selanjutnya. Selanjutnya, selain meningkatkan motivasi, itu bisa ngurangin stres juga gitu ya. Kayak yang tadi aku bilang, ketika kamu melakukan sesuatu apalagi berat banget gitu ya, pastinya akan ada momen kamu tuh burn out banget ngerjainnya. Apalagi misal itu intens gitu ya, berhari-hari kamu misal lagi ngerjain suatu project gitu kan, atau tugas, atau sesimpel skripsi gitu ya, skripsian gitu kan. Itu juga stres banget pastinya gitu. Nah, makanya self reward ini bisa juga buat ngurangin stres gitu, karena bisa memberi jeda untuk kamu bisa nikmatin hal-hal yang kamu sukain gitu ya. Dan ketika kamu melakukan hal-hal yang kamu sukai itu, bisa bantu kamu buat nurunin tekanan gitu ya, nurunin pressure di dalam hidup kamu, apalagi setelah hari-hari yang melelahkan. Selanjutnya, kamu juga bisa membangun hubungan baik dengan diri sendiri ya, dengan self reward itu gitu. Jadi self reward itu bisa membantu kita nih, bisa lebih menghargai usaha diri kita sendiri gitu kan. Terutama bagi kamu-kamu nih, apalagi nih yang gampang banget ngerasa belum cukup, atau sering mengkritisi diri sendiri, atau sering self-blaming. Itu penting banget untuk bisa melakukan self-reward gitu ya. Jadi hubungan baik tuh gak cuman dijalin dengan pertama Tuhan, terus habis itu sama orang lain gitu ya, gak cuman itu, tapi buat sama diri kamu sendiri juga penting gitu. Nah, salah satunya ya ini, dengan self-reward. Ketika kamu bisa melakukan self-reward sesuai porsinya, nah itu kamu berarti bisa membangun hubungan baik dengan diri kamu sendiri ya. Don't too hard to yourself gitu ya, don't be too hard to yourself gitu, karena pada akhirnya kamu cuma bisa mengandalkan diri kamu sendiri kan untuk menjalani hidup, benar nggak?
Selanjutnya, bisa mendorong perilaku produktif gitu ya. Jadi pada beberapa orang atau mungkin kamu juga ya merasa relate nih ya, self-reward itu efektif untuk membangun kebiasaan yang produktif gitu loh teman perdua. Misalnya belajar yang rutin, menabung gitu kan, atau menjaga pola hidup sehat gitu ya. Jadi intinya self-reward kalau dalam porsinya itu bisa mendukung perilaku yang produktif juga. Nah itu tadi 4 manfaat self-reward pastinya untuk kesehatan mental kamu.

Abis ini aku bakal spill juga kalau self reward. Tadi kan aku udah bahas soal manfaat ya. Nah sekarang ada juga resiko dari self reward itu sendiri. Apalagi kalau kamu berlebihan dan apalagi kalau dilakuin tanpa kontrol gitu ya. Tapi itu nanti. Sekarang aku mau bahas. Aku mau sapa-sapa dulu untuk yang gabung juga di TikTok ya di malam hari ini. Kayaknya udah jelang sesi terakhir nih, udah mulai sepi nih ya. Gak apa-apa ya, karena kan prepare juga. Besok pasti udah banyak aktivitasnya juga, jadi harus tidur cepet. Gak apa-apa banget kok. Aku gak apa-apa kok ditinggalin sama kalian. Malam ini ada yang baru join, ada Deddy Setiadi dari, oh katanya Bengkulu, udah gitu doang. Yaudah iya deh, halo Bengkulu. Terus ada juga Bel, halo selamat malam. Selamat malam juga Bel, kok baru masuk nih Bel. Terus habis itu ada juga Kak Arnafat nih, katanya tadi kan sempat bilang mau salam-salam, bisa gak gitu. Bisa Kak, terus katanya dia kalau self rewardnya itu, kalau kami di lapangan melatih adik-adik taruna untuk tampil persiapan 17 Agustus biar cepat tapi tetap. Ini bukan self reward kali Kak, emang aktivitasnya kali. Atau emang seneng gitu ya, seneng sebagai pengajar adik-adik taruna ini kali ya Kak ya. Nah ini merupakan satu hal yang mungkin bisa bikin lebih happy juga gitu ya buat Kakak ya. Boleh, bisa juga ya. Terus katanya Kak Arnafat ini, salam buat keluarga aku yang lagi di rumah, semoga sehat selalu dan aku di Ternate katanya. Wow, jadi lagi jauh dari keluarga ya, merantau ya Kak. Oke deh, semangat ya, pokoknya semangat terus. Terus abis itu juga semoga adik-adik tarunanya tampilnya juga sukses nanti ya di 17 Agustus ya, berarti pas hari kemerdekaan gitu ya. Ya udah, pokoknya kita doain ya semua teman Pro 2 biar lancar-lancar. Ada juga kular kilir, katanya sekali di udara tetap di udara, pastinya dong ya. Makanya saya cun terus di Pro 2 Manado gitu ya, sekali di udara tetap di udara. Terus ada juga nih dari Iwan tadi ya, yang katanya merantau di Bali. Dia juga katanya memberikan. Dia ngasih nih katanya insight buat kamu-kamu gitu kan, kalau misal mau menjalani self reward yang sehat gitu ya. Pastinya harus tidur cukup, menikmati hobi, jalan-jalan santai, makan enak secukupnya, atau membeli barang yang benar-benar dibutuhin aja gitu ya setelah mencapai target. Kuncinya harus terencana sesuai budget dan pastinya self rewardnya harus bermakna juga. Nah ini benar banget ya, ini benar banget nih tipsnya ya. Jadi jangan sampai kamu juga self reward yang buang-buang duit doang gitu kan, buang-buang duit doang, aduh rugi tapi nggak happy gitu kan. Jadi jangan yang ikut-ikut arus juga, kamu harus temukan gitu apa yang benar-benar bisa bikin kamu happy dan itulah yang bisa kamu jadiin self reward. Terus requestnya katanya Raim Laude Bersenja Gurau, boleh ya nanti aku coba puterin ya. Aku cari dulu di playlist gitu ya, jadi stay tune aja, oke? Kak Iwan, thank you banget nih udah sharing-sharing. Terus masih ada juga M. Hasbi, halo mat malam, salam sapa katanya ya. Terus habis itu juga ada Mixuna Shusu, di malam hari ini masih terima request lagu enggak? Boleh sih, tapi kalau udah sharing dulu ya, kamu kira-kira self rewardnya apa aja gitu ya. Terus abis itu apalagi ya, udah itu aja sih ya. Kamu kalau misalnya emang punya self reward ya, biasanya ngapain? Apakah makan atau misal jalan-jalan gitu, sharing dulu baru boleh request ya. Oke deh teman Pro 2, kita dengerin dulu ya lagu-lagu yang bakal aku puterin. Abis itu nanti kita balik lagi di sesi terakhir di Cozy Night, pastinya di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

Pernah gak kamu ngerasa baru jam 10 pagi tapi otak rasanya udah blank banget? Mau fokus dengerin guru susah. Yang ada cuma pengen tidur atau jajan seadanya, yang penting kenyang. Dulu aku mikir makan bergizi gratis itu ya cuma soal makan supaya gak lapar. Tapi ternyata ini lebih dari itu. Ini soal amunisi otak. Di setiap piring yang disediakan, ada hitungan protein dan nutrisi yang udah dirancang supaya otak kamu nggak gampang lemot. Karena jujur aja, cita-cita setinggi langit yang kamu punya itu butuh bahan bakar yang berkualitas juga pastinya. Dan yang bikin aku bangga, semua yang kita makan ini berasal dari petani dan peternak lokal di sekitar kita. Jadi, saat kamu menikmati makan siangmu, secara nggak langsung kamu juga lagi bantu memajukan ekonomi orang-orang di sekitar kamu. Ini bukan sekadar makan siang gratis. Ini cara kita buat buktiin kalau di masa depan nanti, generasi kita nggak akan kalah saing hanya karena kurang gizi di masa sekolah. Makan bergizi gratis, cerdaskan otakmu, kuatkan bangsamu. Investasi nyata untuk masa depan kita semua.

Oke, teman Pro 2, kita udah sampai di sesi terakhir di Cozy Night malam hari ini di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Pastinya di 97.72 FM Manado, teman terbaik kamu. Dan kalau dari tadi kita bahas indahnya Safri World ya, tapi aku juga harus jujur nih bahwa sesuatu yang berlebihan itu pastinya nggak akan pernah baik gitu ya, termasuk dalam memanjakan diri sendiri gitu. Jangan sampai label Safri World malah jadi kedok buat kita juga buat bersikap konsumtif gitu ya, teman Pro 2, atau belanja impulsif yang ujung-ujungnya malah bikin stres finansial. Kayak misal nih, kamu ngeluh gitu kan, aduh aku capek, butuh self-reward dulu nih, dikit-dikit self-reward dulu nih, dikit-dikit self-reward lagi nih. Padahal kerjaan sebenarnya belum ada yang beres gitu ya. Nah itu namanya bukan penghargaan, tapi pelarian atau procrastination gitu ya. Itu namanya, pembelaan aja gitu ya. Kalau keseringan motivasi kamu juga bakal tumpul, dan apalagi kalau gak ada imbalannya gitu, sayang banget kan. Jadi self-reward yang sehat itu harus punya target yang jelas pastinya ya teman Pro 2. Terus habis itu pilih hadiah juga yang gak ngerusak kantong atau kesehatan kamu gitu ya. Dan ingat juga self-reward itu gak harus mahal gitu kan. Yang simpel-simpel aja cukup, yang penting bikin kamu bahagia. Makanya belajar bersyukur sama hal-hal kecil gitu ya dalam hidup kamu. Belajar bahagia sama hal-hal kecil yang ada di hidup kamu gitu ya. Terus pastinya juga bisa nih kamu tidur lebih awal. Journaling tuh kayak nulis diary gitu, apa yang terjadi di dalam hidup kamu di hari itu gitu kan. Atau bisa juga sekadar jalan-jalan sore di sekitar rumah juga udah bentuk apresiasi yang hebat buat diri kamu gitu ya. Makanya aku bilang sekali lagi, belajar bersyukur sama hal-hal kecil yang ada di hidup kamu gitu ya. Sesimpel kamu masih bisa hidup hari ini, kamu masih bisa ngelihat matahari hari ini, itu juga merupakan hal yang membahagiakan sebenarnya kalau kamu bisa cari maknanya. Terus kuncinya juga cuma satu, keseimbangan. Pokoknya kenalin juga kebutuhan emosional kamu, tapi tetap tahu batas. Jadiin hadiah itu sebagai bahan bakar buat kamu tumbuh, bukan buat lari dari tanggung jawab gitu ya. Jadi self-reward yang sehat itu harus punya target yang jelas intinya gitu, oke? Dan juga keseimbangan kuncinya. Terus aku mau menyapa lagi untuk yang tadi di TikTok ya. Masih ada nih yang menyapa-nyapa dari M Hasbi, katanya halo mat malam, salam sapa. Terus ada Miksuna juga katanya, aku enggak tahu nih namanya siapa, jadi aku cuman bacain username-nya aja. Katanya self rewardnya cuma menggambar di Ibis Spain gitu. Mau request say you won't let go. Oke, siap, boleh. Nanti aku coba puterin ya. Udah aku masukin playlist gitu. Terus ada juga nih, siapa nih? Tadi ada satu yang belum aku bacain dari Septian Eka Putra, katanya self rewardnya tidur. Boleh juga. Makanya ini juga hal kecil yang patut disyukuri, masih bisa tidur nyenyak aja tuh udah bagus banget, karena banyak banget orang di luar sana yang gak bisa tidur dengan nyenyak loh. Serius, kamu cari deh fenomenanya. Banyak banget tuh yang insomnia gitu kan, yang sampai susah banget tidur. Satu lagi nih ya, yang terakhir dari Teletubbies. Kau ucapin selamat ulang tahun dong buat kakak Iki, semoga dia dapat pacar. Nah kakak Iki, selamat ulang tahun, happy birthday ya. Semoga bahagia selalu, rezekinya lancar ya. Terus habis itu juga makin wise gitu ya. Semakin tua semakin wise ya, bukan semakin keladi, tua-tua keladi. Ya udah gitu aja. Terus habis itu juga moga dapat pacar juga ya. Nanti kalau dapat pacar traktir-traktir pokoknya ya. Aku sama teman-teman Pro 2 yang malam ini monitor, enggak mau tahu ya. Ya udah deh ya. Ada juga nih Bubots apa nih? Aku niatnya scroll bentar ya, malah senyum gara-gara kamu. Ya. Senyum. Emangnya kita lagi ngelawak sih, itu senyum-senyum. Tapi gak apa-apa, bagus. Berarti kalau udah dengerin Pro 2 terus senyum-senyum ya, aku ikutan seneng ya. Pokoknya ya udah ya, udah selesai nih, udah mau selesai, udah mau closing. Jadi gak terasa juga ya aku nemenin kamu di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Dan udah sampai di penghujung juga nih ya siaran aku. Makasih banyak banget buat kamu yang udah berbagi cerita, udah sharing gitu ya, yang udah jujur juga soal self-rewardnya apa gitu kan. Dan udah
mau curhat-curhat juga gitu kan ya, nemenin aku di malam hari ini gitu. Dan yang udah request juga, yang udah nyapa-nyapa doang juga, thank you banget ya. Jadi aku gak kesepian deh di minggu malam ini. Dan satu lagi teman berdua, sebelum kamu istirahat malam hari ini, sebelum kamu tidur, coba deh kamu juga kasih satu self reward buat diri kamu sendiri yang paling simple, yaitu maafin diri sendiri atas semua kekurangan hari ini gitu ya. Jangan self blaming, jangan menyalahkan diri sendiri, dan bisikin ke diri kamu kalau kamu udah melakukan yang terbaik gitu ya. Kamu berharga dan usaha kamu itu valid gitu ya. Itulah cara untuk kamu bisa ngasih self reward yang simple untuk diri kamu sendiri. So, aku Vika Hamzah pamit undur diri dari Jaga Malam malam hari ini edisi Minggu 10 Mei 2026. Dan juga thank you udah memilih Pro 2 jadi teman Minggu malam kamu ya. Semoga besok Senin kamu bangun dengan energi yang baru dan pastinya mental yang lebih tough atau tangguh gitu ya. Selamat istirahat, selamat menjemput mimpi, dan pastinya tetap bahagia dan stay hydrated. Jangan sampai kurang minum, oke? Sampai ketemu di siaran aku berikutnya. So, don't go anywhere, stay tuned only on 97.7 Pro 2 FM Edo, teman terbaik kamu, sampai jam 12 malam nanti.

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: This is 97.7 for 2 FM.

0: Saya tidak setuju dengan pendapatmu.
1: Tidak apa-apa, kita boleh berbeda pendapat. Yang penting kita saling menghargai.
0: Benar, kita harus toleran.
2: Mari, torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti Teror Polri.

Ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu, masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah Odol. Seiring berjalannya waktu, kata Odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih, teman?

Dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian penyelenggaraan siaran kami hari ini di tanggal 10 Mei 2026, baik siaran pagi, siang, sore, dan malam ini. Saya Vika Hamzah dan atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas atensi teman-teman Pro 2. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Program 2 Manado.

Selamat pagi teman Pro 2 di Provinsi Sulawesi Utara dan bahkan di mana saja siaran ini dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Manado, program adu yang semua teman Pro 2 itu melalui 97.7 MHz. Bersama dengan aku Arya Pascal membawakan program siaran di hari ini, di hari Senin tanggal 11 bulan Mei tahun 2026. Dan dari puncak Tikala, terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: cara untuk mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental.
1: Bahaya, Bang

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Oh, ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling ujung
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah, yuk telat ini. Ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Lah, ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
1: Gempa!
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
3: This is 97.7 for 2.

Zaman boleh berubah, tren bisa berganti, tapi satu hal yang gak boleh kita tinggalin, yaitu nilai-nilai Pancasila. Dari toleransi antar teman sampai saling bantu di tengah kesibukan, dari berani berpendapat sampai mau dengerin pendapat orang lain, semua itu wujud nyatanya Pancasila loh. Oh iya, ngomongin Pancasila, bukan cuma soal hafal 5 sila aja, tapi soal ngejalanin nilainya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita anak muda punya peran penting, bangun bangsa bukan nunggu nanti, tapi mulai dari sekarang. Yuk jadi generasi keren yang gak cuma cakap digital, tapi juga kuat akan nilai. Pancasila, dasar kita, arah kita.

0: Gober, teman terbaik.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
3: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
4: Ku lihat Ibu Pertiwi

0: Selamat pagi teman Pro 2, inilah info Pro 2 FM bareng sama Maria Pascal. 3 info update buat semua teman Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.
0: Kita ke info Pro 2 FM yang pertama. Setelah Oscar, giliran dari Golden Globe bikin aturan soal AI. Baru-baru ini setelah Oscar, kini penyelenggara ajang Golden Globe sudah menetapkan sejumlah aturan baru terkait dengan penggunaan kecerdasan buatan alias AI yang akan berlaku untuk aturan dan juga gelaran Golden Globe Awards pada 2027 mendatang. Komite Kelayakan Golden Globes menyatakan bahwa penggunaan AI termasuk AI generatif tidak secara otomatis mendiskualifikasi sebuah karya yang dipertimbangkan. Selama arahan kreatif manusia, penilaian artistik dan kepengaraan tetap menjadi unsur utama sepanjang proses produksi, dan semua karya yang diajukan akan dievaluasi berdasarkan sejauh mana arahan kreatif, pengambilan keputusan, serta pelaksanaan berasal dari individu yang tercantum dalam kredit. AI dan juga teknologi serupa dapat digunakan sebagai bagian dari proses produksi, tetapi tidak boleh menggantikan kontribusi kreatif utama dari talenta manusia. Dalam setiap penggunaan AI, Komite Kelayakan Golden Globes akan meninjau proses pengajuan dan juga penentuan kelayakan, serta dapat meminta pertimbangan, informasi, atau materi tambahan untuk menilai peran AI dalam penciptaan karya tersebut.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi berikutnya, Nicolas Cage akan kembali untuk Long Legs 2 yang tayang di 2028 bulan Januari. Nicolas Cage akan kembali berperan sebagai Long Legs untuk sequel film tersebut. Long Legs 2 dikonfirmasi akan kembali diarahkan sutradara Osgood Perkins dan juga dibintangi Cage untuk penayangan pertengahan Januari 2028 mendatang. Paramount Pictures selaku rumah produksi menetapkan jadwal rilis untuk proyek tersebut pada 14 Januari dan bertepatan dengan libur panjang akhir pekan Martin Luther King atau hampir 4 tahun dari film pertamanya. Hingga saat ini, seperti diberitakan dari Deadline, Paramount masih menutup rapat detail alur cerita dari film tersebut. Namun, jajaran produser dipastikan diisi nama-nama besar seperti Brian Kavanaugh Jones, ada Chris Ferguson, Dave Kaplan, dan Perkins sendiri hingga sang bintang utama yaitu Nicolas Cage. Pemilihan rilis di awal 2028 ini tergolong strategis, di mana berdasarkan catatan sejarah, Paramount sering kali meraup keuntungan besar pada periode libur MLK dan juga seperti merilis Scream di 2022 yang lalu yang mengantongi sebesar 33,8 juta US dollar.
1: Info Pro 2 FM.
0: Oke, info Pro 2 FM berikutnya, Brin Kebut Observatorium Timau diklaim terbesar di Asia Tenggara. Badan Riset dan Inovasi Nasional memproyeksikan Observatorium Nasional Gunung Timau, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu fasilitas pengamatan antariksa paling maju di Asia. Dan lembaga ini tengah mempercepat penyelesaian fasilitas tersebut yang nantinya akan dilengkapi teleskop terbesar di Asia Tenggara dan berada di kawasan Katulistiwa. Jika segera rampung, Arif berharap agar observatorium dapat beroperasi penuh untuk memperkuat kolaborasi riset internasional dan dari pihak Kepala BRIN sendiri, Arif Satria, menginformasikan untuk perkembangan pengembangan teleskop telah mencapai sekitar 95%, di mana dia juga meminta agar ekosistem riset diperkuat melalui penambahan tenaga peneliti baru. Kemudian untuk revitalisasi untuk gedung magnetometer hingga peningkatan fasilitas penunjang bagi para peneliti. Dan dalam kunjungannya ke fasilitas tersebut, mereka juga meminta untuk segera kepada pemerintah kabupaten setempat agar akses jalan menuju kawasan Observatorium Nasional Gunung Timau untuk tetap diperbaiki.
1: Info Pro 2 FM.
0: Alright, segitu aja dulu teman Pro 2 untuk info Pro 2 FM di pagi hari ini. Dan of course, informasi yang kalian dengerin barusan bisa kalian cross-check lagi di www.rri.co.id.
2: Sekian info Pro 2 dari Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Teman terbaik kamu. Pro2 FM.
1: Dari Jalan Radio nomor 1 di Kalideres Manado. Selamat pagi semua teman Pro2. Semangat pagi. And of course happy Monday. Semangat banget ya buat semua teman Pro2 yang di jam segini udah jor-joran sama kerjaan, yang mungkin sedang menikmati perjalanan menuju ke tempat kerja, yang kayaknya juga dari wilayah atau misalnya kamu yang tidak bekerja sesuai dengan domisili gitu ya teman Pro2. Hari Senin tuh benar-benar dibikin hektik dengan segala persiapan kamu, karena dengan jarak tempuh yang tidak dekat tentunya jadi hal yang bikin kita untuk mulai jor-joran dari pagi-pagi buta. Tapi yang paling pasti kalau misalnya di jam segini kamu juga udah benar-benar all out dengan segala aktivitas yang kalian lakukan, yuk kencengin lagi semangatnya, karena tentunya kita bakal nemenin semua teman Pro2 seru-seruan sampai jam 10 pagi nanti. Di mana lagi kalau bukan di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Kita bakal seru-seruan sambil kasih informasi terupdate juga ke semua teman Pro2, dan tentunya kasih semangat juga di tengah-tengah perjalanan dan kesibukan yang kamu lakukan di pagi hari ini. Just in case ada beberapa teman Pro2 yang masih ngumpulin nyawa. Yuk, semangat banget teman Pro2 di pagi hari ini, Senin juga gitu ya, mengawali semua hal yang bakalan kita lakukan di sepanjang minggu berjalan ini, yang pastinya juga semua dimulai dari diri sendiri, mulai dari mood kamu, kegiatan kamu di pagi hari ini tuh apa aja yang bisa bikin kamu untuk tetap mood dan bisa menjaga kestabilan emosi, kestabilan suasana hati dan lain sebagainya lah ya teman Pro2. Di tanggal segini kayaknya m-banking, terus udah gitu juga isi dompet masih aman-aman aja lah ya teman Pro2. Tetap semangat karena hari masih bakal nemenin semua teman Pro2 di pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengerin terus 97.7 Pro2 FM, teman terbaik kamu. Kita seru-seruan sampai jam 10 pagi nanti. Di mana lagi kalau bukan di Spada. Selamat pagi teman Pro2.

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: This is 97.7

Memang sudah seharusnya ya teman Pro 2 kita menyesuaikan diri di usia segini dengan lagunya yang tulus, yang lagunya tulus yang satu ini Ruang Sendiri. Kayaknya nggak cuma soal percintaan, yang kayak kita butuh ruang untuk diri kita sendiri, ya at least juga untuk jadi diri kita gitu ya teman Pro 2, untuk kita lebih kenal diri kita dan lain sebagainya, yang tentunya ini juga jadi salah satu pertimbangan yang cukup krusial. Nggak cuma soal dunia percintaan kayak aku udah kasih tahu tadi, di mana dalam dunia kerjaan juga pertemanan dan lain sebagainya, kita tuh benar-benar butuh sebuah space yang bisa kita kasih untuk diri kita sendiri, ya sekedar untuk mengevaluasi semua hal yang terjadi. Dan bisa dibilang ini juga jadi salah satu hal yang tepat banget kalau misalnya kamu lakukan di pagi hari. Karena tentunya nih ya teman Pro 2, di tengah-tengah gempuran gebrakan, apalagi bisa dibilang suasana kerja yang sedang hektik-hektiknya, tentunya banyak banget dari kita yang benar-benar membutuhkan waktu untuk sekedar me time gitu ya teman Pro 2. Tapi kayak di sela-sela waktu kita yang kita punya gitu ya, let's say di tengah-tengah pekerjaan yang benar-benar se 9 to 5 itu, kamu yang bekerja non-stop, yang benar-benar baru selesai satu udah menumpuk 8 dan lain sebagainya, ini juga jadi salah satu pertimbangan yang tentunya bakalan kamu upayakan untuk bisa kamu rasakan juga gitu ya teman Pro 2. Tapi yang paling pasti jangan sampai lupa juga untuk jadi diri sendiri, ya paling tidak di tengah-tengah penyesuaian diri kita dalam dunia lingkungan kerja, dalam lingkungan pertemanan dan lain sebagainya, kita tuh kayak dituntut dengan segala pressure, tekanan dan lain sebagainya yang ada di standar media sosial lah, standar-standar yang ada di lingkungan kita dan lain sebagainya. Banyak banget yang harus kita sesuaikan gitu ya teman berdua, yang justru kalau misalnya kita turuti semua yang ada, ya jatuhnya kita juga yang tidak jadi diri sendiri, jatuhnya kita yang stres dan lain sebagainya, ya kan? Yang paling tidak jadi salah satu hal atau mungkin beberapa hal yang bikin kita harus menyesuaikan diri dan mempertimbangkan banyak banget hal untuk bisa dapetin waktu yang kita punya untuk diri kita sendiri gitu ya teman Pro 2. Ya walaupun sebenarnya juga ngomongin soal memanajemen waktu yang kita punya, ini juga jadi salah satu hal yang cukup krusial, dimana banyak banget orang yang sejujurnya juga struggling dengan hal ini. Ya emang sih teman Pro 2, kalau misalnya kita ngeliatin dari pengalaman orang-orang tuh, bisa dibilang jadi salah satu hal yang bikin sebagian besar dari kita untuk mengupayakan segala cara untuk bisa menyesuaikan diri dan melakukan semua hal secara berturut-turut. Tapi yang paling pasti di jam segini, kalau misalnya kamu juga sedang dalam upaya memanajemen waktu agar semuanya bisa detail, semuanya bisa on time dan lain sebagainya, yang paling pasti tetap semangat aja. Dan jangan sampai lupa untuk bikin space untuk diri kamu sendiri juga di hari ini. Let's say di sela-sela jam makan siang, di sela-sela istirahat kamu, di sela-sela power nap-nya kamu, ya bebas-bebas aja lah ya teman berdua. Namanya juga waktu kamu, ya kamu yang atur dong. Ya enggak sih? Tapi yang paling pasti dari semuanya itu ada yang tentunya jadi reminder ke kita semua, yaitu untuk tetap bisa jadi diri sendiri, menyebarkan kebaikan dan lain sebagainya, dan terus melakukan apa yang bikin kamu bahagia ya teman Pro 2. Jangan sampai kamu juga selalu bikin orang-orang di sekitar kamu bahagia, kamunya sendiri yang gak bahagia, ya kan? Banyak nih kejadian di orang-orang sekitar kita atau mungkin kamu sendiri gitu ya teman Pro 2. Yang paling pasti kalau misalnya di pagi hari ini kamu masih pengen happy-happy, yuk kita masih bakalan happy-happy ngajakin semua teman Pro 2 untuk seru-seruan sampai jam 10 pagi nanti di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, sama single yang satu ini yang kayaknya juga bakalan bikin kamu makin happy dong, apalagi dengerin intronya yang udah ngajakin kita untuk joget-joget tipis. Yuk let's give it up buat Hi-Fi. This is satu-satunya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

FM teman terbaik kamu. Kalau kita throwback lagi di bagian pertama lirik dari lagu ini, kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang tuh jadi salah satu pertanyaan yang kayaknya kalau ditujukan ke kita-kita jawabannya mungkin kita bakalan diam sejenak beberapa menit gitu ya teman berdua. Karena sejujurnya makin kesini di tengah-tengah kesibukan kita yang makin padat, banyak banget dari kita yang sering lupa untuk menjaga pola tidur. Ya bukan lupa juga sih ya teman berdua, karena emang pada dasarnya ada hal-hal yang harus diprioritaskan kayak kerjaan dan lain sebagainya. Tapi yang paling pasti jangan sampai lupa juga nih teman berdua untuk tetap jaga keseimbangan kamu dengan pola istirahat kamu di sela-sela jam kerja gitu ya, dan pola makan kamu yang harus banget teratur, dan selalu jaga diri kamu untuk tetap terhidrasi aja lah di tengah-tengah kesibukan kamu. Jangan sampai lupa untuk minum air putih. Dan yang paling pasti ini juga jadi salah satu hal yang bisa bikin kita juga untuk bisa tetap tenang walaupun tidurnya tidak nyenyak. Karena bisa dibilang pola tidur yang cukup tuh jadi salah satu hal yang bisa bikin kita gak cuma sehat secara fisik tapi juga sehat secara mental dan juga psikis, dimana kita bisa ngerasain dampaknya secara langsung mulai dari wajah yang awet muda, dengan pikiran yang fresh, konsentrasi yang bisa anteng-anteng aja, dan yang paling pasti ini tuh bisa kita dapatkan lewat pola tidur yang teratur. Dan yang paling tidak juga jadi salah satu hal yang seringkali kita lupakan, dimana kebiasaan-kebiasaan yang katanya sih kurang tepat ketika kita baru bangun tidur bisa dibilang dapat memicu adanya penuaan dini dan lain sebagainya. Sebelum terburu-buru untuk membeli skincare mulai dari anti-aging yang mahal-mahal itu, dan tentunya penting untuk kita ketahui juga gitu ya teman berdua, memahami apa saja yang bisa kita lakukan gak cuma di sebelum tidur tapi juga morning routine kita setelah bangun dari tidur. Ada hal-hal yang bisa kita lakukan yang katanya bakal bikin kita awet muda, biar kulit dan juga kecantikan terpancar dari dalam, asik. Ini udah kayak aura aja nih teman berdua. Tapi nih, jadi hal yang harus kita ingat secara baik-baik, dimana membeli skincare yang mumpuni itu jadi salah satu hal yang tentunya diupayakan dari semua kita gitu ya. Tapi tidak langsung menyelesaikan masalah yang ada dalam permukaan kulit kita, dimana gaya hidup tuh benar-benar semenentukan itu, dan tentunya perlu kita benahi lagi. Langkah awal yang perlu diperhatikan justru adalah asupan dan juga rutinitas awal kita teman berdua, di mana kita juga harus memperbaiki morning routine lah ya istilahnya, di mana kita bisa memperbaiki beberapa hal biar kita juga bisa lebih fresh, lebih sehat, dan bisa dibilang memiliki peluang umur panjang juga gitu ya teman berdua. Yang mana ketika kita bangun tidur alangkah baiknya tidak langsung ngecek HP karena pastinya nggak ada notifikasi selamat pagi sayang, selamat beraktivitas. Jadi pastikan ketika kamu bangun tidur langsung meminum air putih ya teman berdua, karena hidrasi adalah kunci utama kecantikan kulit yang tentunya sekarang kayaknya udah sering dilupakan ya teman berdua. Karena segeralah setelah kamu bangun tidur, raihlah segelas air putih. Gak usah banyak-banyak, yang pastinya tubuh kita langsung terhidrasi ya teman berdua ketika bisa dibilang dalam tidur kita yang tidak begitu panjang kita juga mengalami yang namanya kekurangan cairan tentunya. Jadi alangkah baiknya air yang tidak hanya melembabkan kulit ini tapi juga bisa meningkatkan kesehatan, keseimbangan emosional, dan juga mendukung sistem saraf. Next, kita juga bisa melakukan peregangan ringan ya teman berdua, dimana kita nggak harus langsung buru-buru pergi ke gym. Which is olahraga di pagi hari katanya juga bisa kita lakukan, dan sesederhana melakukan stretching, yoga, atau bahkan jalan cepat selama 10 menit di sekitaran rumah dan lainnya, tentunya ini juga bisa membantu kita dapetin kulit yang lebih kencang dan juga awet muda yang bisa kamu rasakan. Karena aktivitas fisik ini penting untuk meningkatkan sirkulasi darah, meningkatkan fleksibilitas, dan juga mengatur ritme sirkadian tubuh agar tetap bugar di sepanjang hari. Jadi kamu bayangin deh teman berdua, kalau misalnya kamu ngelakuin rutinitas ini benar-benar setiap hari dan konsisten. Karena yang paling susah untuk dijaga yaitu konsistensinya ya teman berdua, dan mulai aja dulu jadi salah satu kuncinya. Dan ingat,
Kalau misalnya kamu juga udah ngelakuin stretching, jalan cepat di sekitaran rumah kamu selama 10 menit dan lebih dikit, gak apa-apa lah ya teman berdua. Jangan sampai lupa untuk pilih menu sarapan yang tinggi protein. Supaya apa? Supaya kenyang bisa lebih lama. Karena kalau gak salah ini juga jadi salah satu hal yang udah di remind dari banyak banget health influencer di luar sana yang selalu ngingetin ke kita semua di pagi hari itu benar-benar harus kita awali dengan protein yang bisa dibilang mumpuni ya teman berdua, biar kita juga bisa tetap semangat menjalani segala aktivitas di setiap harinya dan gak perlu mikirin perut kosong dan hal-hal lainnya juga, karena kayak asupan protein tuh benar-benar bisa kita maksimalkan di setiap pagi harinya. Dan sebisa mungkin kurangi gula di pagi hari teman berdua, karena bukan cuma di pagi hari sih, siang, sore dan juga malam hari, alangkah baiknya untuk kadar gula kita takar sebijaksana mungkin. Karena sejujurnya tanpa kita sadari asupan gula juga bisa kita dapatkan dari nasi, dari buah-buahan yang kita konsumsi juga. Jadi sebisa mungkin kita tahan-tahan dulu apapun kebeeman kamu ya teman berdua. Well, bisa-bisa aja sih, tapi ingat jangan sampai over dengan segala hal yang kamu konsumsi di setiap pagi, siang, sore, dan malam hari. Jadi ingat teman berdua, aku udah spill tadi kalau kita breakdown lagi, mulai dari minum air putih ketika kamu bangun tidur, lakukan peregangan ringan, dan pilih menu sarapan yang tinggi protein, biar kamu juga tetap bisa menjalani hari dengan tetap semangat, dan ada motivasi juga yang bisa kamu dapatkan ya teman berdua. Yang paling pasti kalau misalnya ngomongin soal mengurangi yang manis-manis, tentunya kita bisa menjaga asupan makan juga minuman, asupan gula yang berlebih, biar anteng-anteng aja selama aktivitas kita di setiap harinya, karena kita tahu sendiri gula juga bisa bikin kita cepet ngantuk gitu ya teman berdua. Jadi ya alangkah baiknya semuanya dijaga aja. Bukan gak boleh, boleh-boleh aja, tapi jangan sampai kelewat batas. Apalagi ngomongin soal yang manis-manis ya teman berdua, janji manis. Tapi yang paling pasti yang satu ini manis yang bisa kita nikmati kapan aja, di mana aja lah ya teman berdua. Karena kali ini manisnya dari Pamungkas, kenangan manis yang bakal Arya ngajakin semua teman berdua buat singlong di Selamat Pagi Teman Berdua.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: 3, 2, 1. Hits Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Bu Rina, saya lihat sekarang pekarangannya jadi hijau semua ya. Wah, sampai nanam cabai, tomat, sama sayur juga ya.
1: Iya, Pak. Sekarang saya lagi semangat berkebun. Lumayan, buat kebutuhan dapur sendiri. Nggak perlu sering-sering ke pasar.
0: Wah, hebat. Tapi emang bisa cukup, Bu?
1: Alhamdulillah cukup, Pak. Untuk kebutuhan harian seperti bayam, kangkung, cabai, bahkan serai. Saya petik dari kebun sendiri. Ini bagian dari usaha swasembada pangan kecil-kecilan, Pak. Biar mandiri.
0: Swasembada pangan? Oh, itu yang biasa dibahas di media-media ya? Soal negara tanam padi?
1: Betul, Pak. Tapi kita juga bisa terapkan dalam skala rumah tangga. Intinya, kita usaha supaya bisa memenuhi kebutuhan makan sendiri. Meski sebagian kecil aja.
0: Oh, iya. Jadi tertarik juga nih. Saya kebetulan ada lahan kecil di belakang rumah. Mungkin bisa ditanami juga ya?
1: Bisa banget, Pak. Nanti saya bantu mulai ya. Kita tanam sendiri, sehat, hemat, dan lebih mandiri.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

bikin romantis tapi apalah daya kalau misalnya budget pas-pasan gitu ya teman produk. Ya walaupun emang sebenarnya bisa-bisa aja gitu ya teman produk, kita meromantisasi hal-hal di sekitar kita, hubungan kita dengan pasangan kita dengan cara yang sederhana juga boleh banget. Tapi ada hal yang harus kita pertimbangkan juga, dimana di tanggal segini yang bisa dibilang gajian masih jauh kita harus benar-benar memanajemen segala sesuatu secara bijak gitu ya teman produk. Enggak cuma soal waktu yang bisa kita manajemen, tapi juga finansial kita juga harus banget kita kelola dengan baik gitu ya teman produk. Karena kalau misalnya kamu gak atur secara baik, ya bisa dibilang ini juga bakalan bikin kamu kalap di akhir bulan, alias di hari-hari menuju gajian yang belum ada kepastiannya juga gitu ya. Yang paling tidak ini jadi reminder aja ke semua teman produk, ngomongin soal manajemen finansial kita yang tentunya juga punya korelasi dengan rasa stres yang kita miliki juga gitu ya teman produk. Karena nggak melulu soal kerjaan yang menumpuk dan lain sebagainya, dimana di tengah-tengah kepastian global saat ini yang bisa dilihat dari angka rupiah yang naik turun juga gitu ya teman berdua, tentunya ada gonjang ganjing yang cukup bikin kita sebagai WNI ketrigger juga gitu ya teman berdua, yang mana kekhawatiran tentang masa depan makin meningkat terutama terkait dengan masalah keuangan. Ya bisa dibilang juga stres finansial jadi salah satu masalah yang banyak dirasakan sama masyarakat, apalagi untuk generasi muda sekarang gitu ya, apalagi dengan biaya hidup yang terus melambung tinggi. Bisa dipastikan juga ini jadi salah satu hal yang cukup bikin stres anak-anak muda sekarang. Tapi kalau misalnya kamu cemas soal keuangan nih teman produk, mungkin kamu juga bisa memulai mencari cara untuk menekan pengeluaran kamu. Ya walaupun emang stres finansial gak cuma soal uang sih ya, tapi juga bisa mengganggu konsentrasi setiap hari kerjaan kita yang bisa dibilang juga punya pengaruh juga gitu ya, bahkan sampai ke kesehatan mental kita juga. Bahkan kalau kita ngeliatin dari Very Well Mind sendiri yang mengungkapkan stres secara finansial merupakan ketegangan emosional yang khususnya berkaitan dengan masalah keuangan. Semua orang bisa mengalami stres yang satu ini gitu ya, tapi kayak hal yang lebih kontekstual lebih sering terjadi pada rumah tangga yang punya pendapatan tergolong rendah gitu ya. Jadi stres finansial bisa muncul karena ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar kayak sewa rumah, tagihan, dan kebutuhan sehari-hari. Tapi kalau kita ngeliatin dari ABC News sendiri yang kemarin juga ngangkat soal isu yang satu ini, yes, karena isu ini bisa dibilang jadi permasalahan global juga. Yang katanya sih berbagai pertanyaan di kepala bakalan cukup berputar-putar, yaitu bagaimana kita menghabiskan ruang di otak Anda yang dikenal sebagai kapasitas kognitif. Ya walaupun emang menurut sebuah penelitian yang dilakukan sama Princeton University yang diterbitkan di 2013 yang lalu, stres finansial ini mengurangi kapasitas kognitif otak sampai dengan setara dengan kehilangan 13 poin IQ. Agak serem juga ya teman produa, karena dampaknya juga sama seperti kondisi pengemudi dalam pengaruh alkohol atau kurang tidur selama 24 jam yang bisa disetarakan juga dengan para peneliti yang menyebutkan kondisi ini sebagai poverty brain. Dan tentunya kita juga bisa mengatasi hal ini secara siap siaga dengan menciptakan sumber penghasilan tambahan, bisa dengan merapikan anggaran keuangan. Let's say kita bisa melakukan pengecekan rutin setiap anggaran agar bisa dibilang kita atur skala prioritasnya juga gitu ya teman berdua. Karena ya kita tahu sendiri kebutuhan kehidupan kita kayaknya juga bisa berganti-ganti seiring berjalannya waktu gitu ya. Dan next kita juga bisa mencari nasihat keuangan dari expert yang berpengalaman dan bisa meningkatkan rasa percaya diri kita. Karena dengan adanya masalah keuangan tentunya seringkali orang-orang juga justru merasa gagal, gak percaya diri dan lain sebagainya. Dan tentunya kita bisa coba melakukan hal-hal positif seperti menjadi sukarelawan atau belajar keterampilan baru. Siapa sangka gitu ya teman berdua, dengan kepribadian, dengan keterampilan dan juga keahlian baru yang kita pelajari, tentunya ini juga bisa ngasih insight yang cukup gede juga gitu ya teman berdua. Kalau misalnya kita benar-benar tekuni, ya bisa dibilang ini juga peluang untuk dapetin cuan juga, enggak sih? Dan yang paling pasti, last but not least, syukuri hal-hal baik dalam hidup ini juga bisa bikin kita mengurangi beban pikiran. Caranya kita bisa mencoba untuk mengapresiasi hubungan baik dengan orang lain, mengapresiasi keindahan alam sekitar, atau bahkan
dan justru kasih sayang dari lingkungan yang ada di sekitar kita gitu ya teman pro 2. Support system yang selalu ada, ngasih harapan dan juga hadir sebagai teman cerita dan lain sebagainya. Karena selain penting untuk memahami dampak stres finansial dan juga berbagai jalan keluar dari pikiran negatif terkait keuangan, jangan sampai lupa untuk adanya kecemasan dalam diri kita justru bisa bikin kita mengurangi konsentrasi dalam kehidupan kita di masa sekarang. Jadi yuk kita sama-sama teman pro 2 untuk tetap fokus dengan apa yang bisa kita lakukan untuk belajar hal baru juga, dan tidak menutup kemungkinan buat kalian semua untuk tetap menekuni hal yang udah kalian coba asah dari segi keterampilan. Dan yang paling pasti tetap semangat ngejalanin hari ini, kerjaan-kerjaan yang menumpuk di tempat kerja ya paling pasti bisa kamu selesaikan tepat pada waktunya aja gitu ya teman pro 2, karena bakal ditemenin sama pro 2 FM sampai jam 10 pagi nanti. Di mana lagi kalau bukan di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: 24 hour kids music station.
1: Waduh, bahaya banget sih.
2: Bahaya gimana?
1: Tuh lihat, berbelok tapi nggak nyalain lampu sen.
2: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Nggak celaka juga, nggak ngefek juga kan?
3: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.

Kita lagi singgung bareng sama Nuna With Shoot, lagu debut mereka ya teman berdua. Yang gak sangka ini juga udah jadi anniversary 1 tahunnya Nuna yang cukup viral akhir-akhir ini. Mungkin setelah mereka juga, kita tahu sendiri, benar-benar naik banget di comeback world. Dan kemarin juga baru banget ngerilis Rollerblade. Dan tentunya dengan adanya mereka di industri musik, jadi salah satu warna tersendiri gak sih teman berdua. Apalagi setelah mereka juga memberikan penampilan terbaik mereka yang kemarin sempat tampil juga di Gold House Gold Gala 2026, yang mana cukup menarik perhatian banyak banget orang karena kayak mereka tuh benar-benar se-independent itu dan benar-benar seberani dan juga senyaman itu gitu ya teman berdua merepresentasikan Indonesia kepada dunia. Karena kita tahu sendiri dari lagu-lagu mereka, musik video dan lain sebagainya, benar-benar selalu memberikan bumbu-bumbu Indonesianya, kayak kunyit. Enggak ya, kayak tempat wisata yang ada, terus gitu juga.

gak alunan musik-musik kayak gamelan di setiap lagunya mereka dan lain sebagainya. Ini tuh jadi salah satu hidden gem yang benar-benar kalau misalnya kita tuh notice gitu ya teman Pro 2, kayak ada rasa haru dan juga bangganya gitu teman Pro 2. Dan gak kerasa udah 1 tahun mereka berkarya, dan kemarin juga sempat mengagetkan publik dan juga dunia maya di salah satu pagelaran yang udah aku spill tadi, yaitu di Gold House Gold Gala di hari Minggu kemarin. Dan tentunya gak tanggung-tanggung gitu ya teman Pro 2, mereka juga kalau misalnya sempat lewat di FYP kamu tuh di situ benar-benar kepantau memakai corak pakaian Indonesia di acara yang menjadi wadah perkumpulannya para pemimpin dan juga talenta-talenta yang tentunya berpengaruh dari komunitas Asia di seluruh dunia teman Pro 2. Bahkan nih selain cukup menarik perhatian, Nona juga ikut menjadi tamu dalam acara Golden Gold Gala 2026 yang diselenggarakan di Music Center Los Angeles. Dan keempat member juga hadir dengan busana yang bisa dibilang punya karakter masing-masing gitu ya teman Pro 2. Dan tentunya bernuansa Nusantara, dan juga ini jadi salah satu hal yang cukup dipuji-puji dari seluruh netizen. Gak cuma Indonesia, tapi juga mancanegara. Karena buat yang belum pada tahu nih teman Pro 2, kalau misalnya kamu juga udah cukup risih dengan Met Gala yang terus diomongin, kayaknya kita masih bakalan ngomongin soal Gold House dan juga Gold Gala juga gitu ya teman Pro 2. Karena ada beberapa aspek yang katanya juga berbeda, walaupun bisa dibilang ini hal yang cenderung sama. Dan tentunya Gold House Gold Gala ini merupakan ajang penghargaan tahunan yang paling bergengsi bagi komunitas Asian American and Pacific Islander. Karena pertama kali dibuat di 2022 yang lalu, dan acara ini juga punya tujuan untuk merayakan tokoh-tokoh Asia yang punya dampak besar bagi dunia di berbagai bidang juga gitu teman berdua. Dan saking mewahnya, acara ini juga sering banget disebut sebagai Asian Oscars, karena standar dan juga pengaruh tamu yang datang juga bertaraf internasional ya teman berdua. Yang sebelumnya juga kalau gak salah Agnes Mo juga udah pernah bikin netizen heboh dengan muncul di acara ini pada tahun 2024. Dan sejak saat itu dia juga konsisten hadir sebagai tamu di setiap tahunnya. Di tahun 2025 ada, dan di tahun 2026 ini juga hadir bersama dengan Nona. Dan tentunya berada dalam satu acara dengan beberapa artis-artis ternama juga, beberapa aktor-aktor juga, yaitu ada Jet Li sampai dengan Priyanka Chopra Jonas, yang sama seperti tahun sebelumnya juga. Ternyata Gold Gala di tahun ini kembali dihadiri sejumlah nama-nama besar dunia, mulai dari Jet Li dan juga Priyanka Chopra Jonas yang udah aku spill tadi. Ada Simu Liu juga, ada EJ sampai dengan Chrissy Teigen yang ikut meramaikan acara bergengsi tersebut. Bahkan keberadaan Nona juga bersama dengan sejumlah sosok dunia tentunya bikin semua orang juga semakin bangga dengan bisa dibilang adanya Nona di industri hiburan gitu ya teman Pro 2, yang selalu menghadirkan Indonesia di mata dunia. Keren sih teman Pro 2. Dan tentunya buat kalian semua yang masih pengen seru-seruan juga, masih ada informasi-informasi terupdate yang bakalan nari spill buat ngoni semua sampai jam 10 nanti. Makanya jangan kemana-mana, tetap dengerin terus 97,7 Pro 2 FM, karena Ari bakal ngajakin semua teman Pro 2 untuk seru-seruan, untuk makin bersemangat lagi di pagi hari ini. Spesial buat kalian semua di Spada ada Agnes Mo featuring Ciara with Get Loose. Get loose. Get loose. Get loose. I know I see you. Get loose. Hot boys, yeah, I see you. Get loose. You wanna see some hot girls? Get loose. Well, here's a little preview.

0: Tu, gua, tu, gua, up and down, up and down.
1: Cie cie, pagi-pagi gini udah semangat banget olahraganya. Sejak kapan lu punya hobi olahraga?
0: Iya dong, kita harus bisa merubah mindset kita untuk membudayakan olahraga setiap hari. Karena malas gerak sudah jadi kebiasaan. Nah, kita mungkin memang gak merasakan langsung dampaknya. Tapi, lama-kelamaan baru kita akan nyadar betapa pentingnya berolahraga. Nah, sekarang coba kita pikir, ke warung lorong sebelah aja pakai motor, ke mall maunya naik lift. Dan masih banyak lagi kemudahan yang ditawarkan yang bikin kita jadi berada di zona nyaman alias malas gerak.
1: Ya juga sih. Ya udah, aku ganti baju dulu ya. Terus kita olahraga bareng sama-sama biar tambah seru.
2: Sahabat kreatif, menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, gaya hidup sedentary adalah salah satu dari 10 penyebab kematian terbanyak di dunia. Selain itu, data yang dilaporkan oleh European Prospective Investigation into Cancer Nutrition pada tahun 2008 menunjukkan bahwa kematian akibat kebiasaan malas gerak jumlahnya 2 kali lebih banyak dibandingkan karena obesitas dan berbagai bahaya kesehatan akibat malas gerak. Di antaranya, konsentrasi menurun, meningkatkan risiko stroke dan serangan jantung, gangguan fungsi kognitif, menyebabkan resistensi insulin, dan memicu osteoporosis. Nah, sahabat kreatif, mari sama-sama kita menjaga kesehatan dengan pola hidup sehat, salah satunya adalah dengan berolahraga. So, say no to mager alias malas gerak.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.